0: Suara seru barengan kita sampai jam 10 nanti. Sahabat suara. Oh iya, lupa di absen juga. Ada Om Indra, ada Om Bulu, ada Panutan, ada Lembar Putih.
1: Lembar Putih masih ada gak ya?
2: Kok aku gak disapa sih?
0: Tadi udah kita opening.
2: Oh iya juga.
0: Kalau kita berdua udah opening tadi. Oh, ya kan?
2: Iya betul.
0: Selamat sekolah buat sahabat suara yang lagi mau sekolah, baru sampai kampus, baru sampai sekolah.
2: Iya.
0: Atau mungkin sahabat suara yang baru sampai kantor. Jangan apa? Turun dulu dari mobil. Udah dengerin dulu aja suara.
2: Iya, kata aku
0: masih lama.
2: Sampai jam 10 kalau
0: masuk setengah. Iya, masih setengah 8 kan. Udah. Udah aja dengerin suara dulu, lagunya bagus-bagus. Iya kan? Apaan dada Ade?
2: Itu kan dada sama anak saya turun di sekolah.
0: Oh iya betul. Gitu. Gimana kena macetnya? Alhamdulillah hari ini gue lancar.
1: Oh iya.
0: Dibilang lancar banget enggak sih? Cuman ya lancar, rame lancar aja gitu.
1: Iya.
0: Rame lancar
2: itu
0: aja.
2: Karena tadi pagi aku enggak buang air dulu.
0: Itu kuncinya. Itu dikunci. The key is please not boker in the morning.
2: Lah ini pengen boker.
0: Ya kalau udah sampai sini bodo amat lah.
3: Kalau nyampe sini enggak apa-apa deh. Kalau
0: kamu yang penting kalau udah sampai sini, yang penting aku bisa on air gitu. Kita sebenarnya basically enggak kurang butuh ya.
1: Iya.
0: Kamu tuh di sini kurang dibutuhkan lu sebenarnya.
2: Jabat sih. Sumpah.
0: Lo.
2: Setan. Jadi aku enggak berani ke kamar mandi.
0: Kamu tahu enggak alasan kenapa Butika meng-hire kamu untuk jadi siaran?
2: Buat apaan sih?
0: Supaya aku mau siaran di sini.
2: Oh gitu.
0: Iya.
3: Asal-asal terjadi ya.
0: Iya, kan pertama diajak sama Butika kan, "Nos, siaran lagi lah," gitu. "Aduh, pagi lagi, Bu. Ntar lagi lah. Udah lagi enak nih nganterin anak-anak sekolah gitu tiap pagi. Sama Gina deh." Ah, berat tuh. Berat kalau udah sama Gina deh, aduh.
2: Pasti bilang sama kamu sih aku alhamdulillah karena dari segi finansial kan double kalau aku.
0: Itu makanya.
2: Iya.
0: Kalau sampai aku nolak pasti kamu yang ngomel kan, "Mas lumayan duitnya," gitu.
2: Iyalah.
0: Aku enggak dapat duit dong kalau kamu enggak siaran. Ya udah deh.
2: Nah, iya. Jadi itu kabar buruk buat kamu.
0: Iya.
2: Ada yang lebih buruk lagi tuh.
0: Apaan?
2: Ada ini, apa? Kereta api.
1: Listrik.
0: Kereta api udah lewat siaran. Dong, udah lewat ceritanya orang udah diangkut gerbongnya.
2: Ah, bukan kereta api.
0: Bekasi Timur.
2: Bukan, kud Bekasi Timur. Di
0: apa
2: ini
0: lagi?
2: Di Tanah Abang, Rangkas Bitung.
0: Oh. Mati lagi.
2: Iya, mati lagi.
1: Dedada dulu tuh kan gitu.
3: Sempet
1: Dedada
2: organik. Organik. Juga namanya kan Gina ya.
1: Iya.
0: Apalagi nih kok itu, ada lagi KRL
2: mati. KRL rute Green Line.
0: Astagfirullah.
2: Ya rutenya kan Tanah Abang Rangkas Bitung. Berhenti mati gara-gara kesamber listrik. Bukan, kesamber petir. Kan kemarin hujan gede banget tuh.
0: Kesamber listrik sama mati petir.
2: Jadi dia mati petir karena kesamber listrik begitu.
0: Serius ada kereta kesamber petir?
2: Iya.
0: Kok bisa sih?
2: Ya kan dia kereta listriknya kali.
1: Tiangnya, Bang.
3: Tiangnya.
1: Tiang listriknya.
0: Ya biarin aja tiangnya bukan keretanya kan?
2: Lah kan nyamber.
3: Nyamber.
2: Berbahaya.
0: Makanya gua enggak suka aja siaran di sini tuh. Lu berdua Buluk Indra.
1: Kenapa emang?
0: Sih? Nyamber mulu kalau ngomong. Ya,
2: kadang nyamber, kadang benar, kadang enggak. Ya sama kita sama semua. 11-12 udah tenang. Jadi
0: nyamber
2: pokoknya
0: mulu.
2: Intinya si kereta ini jadi kayak ketahan 1 jam.
0: Gara-gara si petir itu.
2: Benar, gara-gara petir itu. Terus abis itu kan ada salah satu penumpang tuh ya, namanya Nurul Naeswari. Katanya dia pengen menyatakan kalau para penumpang awalnya tuh gak boleh turun.
0: Oh,
2: gitu
0: ya,
2: tapi akhirnya mereka tuh kayak ujung-ujungnya dipaksa lompat dari gerbong dibantu sama warga yang bawa tangga kursi supaya penumpang-penumpangnya bisa turun dengan aman. Takut meledak kali ya kapal.
0: Iya takut. Bukan kapal, bukan kapalnya.
2: Iya apa?
3: Skoci.
0: Bukan keretanya. Jadi tapi iya. Akhirnya boleh turun.
2: Akhirnya
0: boleh turun awal. Karena masinisnya minta tolong sama penumpangnya, tolong dorongin dong.
4: Masa didorong? Mogok kayak gitu.
0: Mogok kan mogok. Kan mati.
2: Iya sih.
0: Ya kan mati didorong dong.
2: Kalau kereta kan enggak didorong, Rizky. Enggak ngerti sih, enggak pernah jadi masinis
0: dong.
2: Sih.
0: Diapain?
2: Kalau kereta
0: diderek.
2: Iya, tapi kemarin kan hujannya gede ya, lumayan.
0: Ya mungkin gara-gara itu ya. Hujan gede, petirnya juga gede, banyak
2: iya,
0: gitu.
2: Bahkan di Ciledug Raya aja tuh di Kebayoran Lama itu sempat lumpuh total gara-gara dia kerendam banjir.
0: Oh, sampai
2: ada
0: kita masih di mana dulu?
2: Di rumah. Itu lumayan loh ketinggian air katanya sampai 70-80
0: cm. Bukan habis main padel ya? Tapi gue udah di rumah lagi mau sholat maghrib. Gak jadi gue sholat maghrib di masjid.
2: Sama. Oh.
0: Karena hujan gede banget.
2: Aku ke tukang jahit kan.
0: Gak jadi.
2: Gak jadi
0: gede
2: ke tukang
0: banget.
2: Jahit.
0: Bener.
2: Terus kemarin ini roti kita juga lakunya kagak banyak.
0: Iya.
2: Gara-gara hujan lebat.
0: Sedih. Pada beli dong. Hari ini boleh gak pada beli Baker Old yang di Kelapa Gading, please lah. Subsidi nih yang kemarin sepi banget.
2: Ya lagi.
0: Please lah.
2: Kan itu imbas-imbas hujan. Ternyata cuma air doang padahal turun dari langit ya.
0: Iya.
2: Tapi imbasnya banyak loh.
0: Eh, kan? Jangan cuma, jangan bilang cuman.
2: Maksudnya?
0: Begitu Allah sudah berkehendak.
4: Masya Allah. Masya Allah. Berat.
2: Biasa.
4: Aduh.
2: Tapi kan memang.
0: Ternyata ya alhamdulillah kalau di Pulau Mas aman-aman aja. Tapi ternyata juga ada yang gara-gara hujan kemarin ada sampai banjir.
2: Iya,
0: banjir
2: kan sampai sebetis. Kita juga banjir katanya terkenang.
0: Asli,
2: itu kalau nggak salah kan gara-gara saluran airnya tidak berfungsi secara maksimal.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul. Atau mungkin banyak sampah yang menghambat atau menyumbat si saluran air ini.
3: Kami berdua juga kemarin terjebak di sini.
0: Asli.
2: Oh iya.
0: Terjebak. Gue balik dari sini jam berapa ya? 7:30 ya? Jam 7.
3: Kita maghrib lah.
0: Maghrib pasti sini.
3: Enggak, lebih.
0: Jam 7 kejebak
2: gue di sini. Kejebak lu pada harusnya pada pulang
0: beneran.
2: Jam berapa?
3: Harusnya jam
0: 2.
3: Iya, jam 2.
0: Siang banget. Bener.
4: Oh, harusnya jam
0: 2. Kita masuk dari pagi.
4: Tapi kan jam 2 belum hujan.
2: Iya,
0: cuman kan ada kerjaan beberapa. Mentok-mentok jam 3 lah.
4: Oke.
2: Terus sekarang pulang jam 3.
3: Boleh.
2: Kok enak banget hidup lo?
0: Lah, lo kok lebih enak.
4: Jam 11.
0: Kita jam 11 pulang.
3: Mau pulang langsung malah.
0: Gitu. Ya gitu tuh hambatannya ya mungkin banjir terus sampai ada kereta mati atau mungkin misalnya anginnya kencang saking kencangnya ada yang
2: pohon tumbang.
0: Pohon segala macam. Tapi kalau ibu bilang kok bisa ya aliran banjir gitu tuh kok bisa ada sampah menyumbat lah itu budaya kita
4: loh. Oh. Lo jadi budaya
2: jangan dong kalau nggak gitu nggak Indonesia
0: jangan ya, dong itu janganlah.
2: Ya, Sahabat Suara mungkin kasih-kasih semacam apa tuh nama apa-apakan ini.
0: Ngomong oh, iya gitu.
2: Kasih tahu kali ada yang kena imbas gitu kemarin iya. Gara-gara hujan.
0: Pas hujan kamu lagi di mana?
2: Karena hujannya
0: apa?
3: Rata-rata.
2: Iya rata banget.
0: Iya benar.
4: Macetnya total bang. Kemarin gue balik jam 7:30 tuh kayak wah parah Senayan ngaco.
2: Oh iya.
4: Macet banget.
2: Kita kemarin lancar sih habis main padel itu pulang ya. Aku cibobo sih, nggak tahu ya.
4: Ngerilet ya.
2: Sebelum gua kena semprot, gua menetralkan keadaan. Ya langsung WhatsApp ya. Apa imbasnya coba kemarin setelah hujan gede? Mungkin Sahabat Suara ada yang mengalami juga seperti kita. Boleh WhatsApp ke 0816 1141014.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Iswara.
5: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
6: Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout.
5: UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel, atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
6: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
5: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
7: Hey, Ginas.
8: Hey, Nikta Gina.
7: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
8: Oh, jelas dong.
7: Pastinya, cuma di...

0: Inos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Sampai jam 10 nanti, dan tadi udah kita lempar juga topik kita pagi hari ini. Asoy, topik anjay.
1: Kita main lempar-lempar aja ke sahabat suara, kagak boleh ngelempar-ngelempar begitu.
0: Boleh, boleh lempar dulu, selama tidak sembunyi tangan.
1: Asik deh.
2: Lempar tangan
1: Rizky
2: sembunyi
1: bijak
2: tangan.
1: Bijak ya tumben hari ini, ada apa?
0: Sambel gak tuh?
1: Sambel bajak.
3: Tahu lagi dia. Gue mikir sambel apaan.
0: Kenapa sih kamu tahu aja sih isi pikiran aku dulu? Kayaknya kita cocok deh, kawin yuk.
1: Main kawin-kawin aja nikah.
0: Oh iya.
2: Betul.
1: Iya,
2: emang kawin beda?
1: Maksudnya mirip.
2: Oh mirip.
1: Iya.
0: Mirip ya.
1: Perbuatannya sih mirip.
2: Kalau nikah ada surat gitu
1: ada
2: ya.
1: Ada suratnya.
0: Tapi enakan kawin pak daripada nikah.
2: Kenapa tuh?
0: Nikah banyak pengeluaran pak, beneran. Banyak.
2: Buat kalo modal.
0: Kawin, kalau kawin nggak terlalu.
1: Ada yang dikeluarin.
0: Bisa
1: tapi
0: di KUA.
2: Oh, lebih hemat kan.
0: Oh, dilihatin banyak orang dong kalau di KUA ya. Iya.
3: Ada yang dikeluarin apa nih?
1: Ada yang dikeluarin ya biaya.
0: Apaan? Biaya. Oh biaya. Biaya. Biaya.
1: Buat tabok lo bulu.
0: Waktu ya kan, tenaga,
3: nyabu sendiri loh.
2: Iya. Lo ngurusin numpang nikahnya.
0: Iya.
2: Ya kan?
0: Iya, effort. Iyalah. Effort guys ya. Sahabat suara coba ya. Kita enggak ngomongin kawin. Kita ngomongin imbasnya kemarin akibat hujan besar yang merata. Kamu lagi di mana dan kamu imbasnya apa? Atau mungkin gue kena sih ngerasain banget si hujan gede. Cuman alhamdulillah udah di rumah jadi alhamdulillah aman.
1: Nah
0: gitu,
1: ada
0: ya.
1: Sandi nih.
0: Pagi Sandi Sandoro.
1: Alhamdulillah hujannya.
3: Wah ditanggepin.
1: Aduh.
3: Apa Sandi Sandoro kan? Maksudnya Sandi Sandoro dia.
1: Oh dia bilang Sandi Sandoro
3: malam
1: tadi.
3: Malam biru ya, malam biru.
2: Tak pernah padam ya, padam.
0: Mending malam daripada film.
3: Iya benar.
1: Iya
3: biru film.
0: Film Sandoro.
3: Apa sih lu? Apa sih lu?
1: Apaan film Sandoro? Alhamdulillah hujannya imbasnya baik, berkah kak di kampung.
0: Alhamdulillah. Oh, sampai ke kampung juga hujan. Kampung iya, mana dia? Dia tadi di mana dia?
1: Dia mah Jakarta buat menurut dia kampung.
0: Dia di mana tadi nih?
1: Di mana ya?
0: Gak bilang lagi dia.
1: Sandi.
0: Sandi kamu di mana Sandi?
1: Biasa kan kalau sahabat-sahabat suara suka tiba-tiba ngetik lagi gitu. Ntar kita tungguin aja
0: udah. Antara kampung rambutan?
2: Iya.
0: Atau kampung Melayu?
3: Iya. Ambon, kampung Ambon.
1: Bisa.
2: Kampung Bali?
0: Emang kampung Bali. Ada.
1: Kampung Bali ada ya.
0: Ada.
1: Kampung Ambon.
0: Selamat pagi Uci.
1: Salah Hana, orang tulisan itu Hanani.
0: Aku lagi nyapa Uci, lagi dengerin juga gitu.
2: Oh gitu. Ada
1: belum ada.
0: Rapi.
3: Kangen lah Muci lah.
1: Kemarin lagi hujan gede banget.
0: Ini Hana ya?
1: Iya, pas aku baru turun dari MRT Cipete Raya, abis dari kantor klien mau balik ke kantor lagi, nyoba order ini kan taksi online, gak dapet. Dan karena di depan stasiun MRT cuman ada taksi green itu yang lagi ngetem, nekat aja udah bismillah naik. Kenapa sih? Ada apa sih? Ay, kan kalau gini kan langsung kepo ya. Deg-degannya ada banget tiap naik taksi tersebut gitu ya. Tapi jadi dapat cerita dari si bapak drivernya semenjak kejadian Bekasi itu, orderan jadi makin sepi, katanya sampai enggak kebagian buat dibawa pulang, uangnya cuma buat setor set. Ya sedih kan.
0: Ya, ya lagian si Hana masih aja hari gini masih MRT aja ya. Lah sekarang udah Mei.
3: Itu Maret. Itu Maret. Ntar gue jenggut nih pagi lo.
1: Sentil lagi ngejakunnya.
0: Tapi kasian ya. Padahal yang melakukan kesalahan itu kan bukan si ya, let's say oknum aja ya. Dia nerobos lampu merah. Nerobos
2: palang
0: kereta api.
3: Iya.
0: Terus kan gue bilang ini sama si Gina, yang lewatin si rel kereta itu taksi kan bukan cuma dia.
2: Banyak. Betul.
0: Yang lewatin rel kereta api mobil listrik kan bukan dia.
3: Betul.
0: Menurut gue ya kayak lu udah takdir aja gak sih?
3: Iya.
0: Tiba-tiba mati di tengah rel tuh kayak.
1: Iya, tapi kan siapa tahu dia tuh mati di tengah-tengah rel karena nerobos di waktu-waktu genting kereta mau lewat. Coba kalau pas gak kereta mau lewat.
0: Iya, tapi pas lagi dia bandel. Kenapa matinya pas dia bandel?
1: Ya,
0: kalau mati kan bisa pas lagi jalan santai mati, oke, aman. Nah dia mati pas bandel, noh.
1: Coba kita
0: kayak takdir gak kayak kalau film tuh film ini Final Destination tuh nggak sih?
1: Iya, mirip ya.
0: Mirip.
1: Oke kita lanjut aja ke kepada
0: lanjut.
1: Fitri bilang semalam alhamdulillah keluar kantor 515 daerah Sudirman. Antasari masih aman. Masih masuk normal sih sampai rumah 1 jam
0: alhamdulillah.
1: Katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: 515 iya, ini udah mulai memasuki hujan gede tuh 515 ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi ada.
1: Ada dari
0: ini yang tadi nih. Oh, yang tadi di Pangandaran.
1: Oh, di Pangandaran.
0: Oh, si Sandi ini Pangandaran, makanya tadi dibilang di kampung mah aman iya. Gitu ya. Merata berarti hujannya ya?
3: Merata.
0: Yang enggak merata emang pendidikan.
3: Iya.
1: Sama lapangan pekerjaan.
0: Iya. Yeah.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara seru di Iswara.
6: Kilo Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kasus tempat penitipan anak atau daycare di Yogyakarta menunjukkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya berbasis pada izin operasional saja. Namun bagaimana negara memastikan mekanisme kontrol berjalan aktif untuk melakukan pengawasannya? Selain itu, politisi fraksi PD Perjuangan tersebut mendorong agar ruang laktasi dan akomodasi penunjang ibu bekerja lainnya penting dibangun di tempat kerja demi mendukung produktivitas ibu bekerja sekaligus memastikan anak mendapatkan pengasuhan Tuhan yang aman dan berkualitas.
7: Warta Parlemen.
6: Anggota Komisi 9 DPR RI, Obon Tabroni menyebut penyusunan kebijakan ketenagakerjaan mengedepankan semua aspirasi seluruh pemangku kepentingan agar permasalahan keadilan upah minimum tenaga kerja dapat terselesaikan.
8: Teman-teman serikat sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Kemudian terkait dengan kenaikan upah, perlu disampaikan bahwa memang disparitas upah antara kita nggak usah bicara Indonesia, bicara Jawa tinggi sekali. Jawa Tengah itu tertinggal dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi sejak 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, ada beberapa kenaikan yang sedikit signifikan.
6: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyebut kasus daycare Little Aresta Yogyakarta dinilai tidak bisa dipandang semata sebagai tindak pidana individual, melainkan cerminan lemahnya tata kelola layanan pengasuhan anak di Indonesia. Menurut politisi fraksi PKB itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, perizinan, hingga standar operasional daycare, agar pelindungan anak tidak berhenti pada penindakan pelaku semata.
7: Televisi Radio Parlemen.
6: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
0: Pertama dan satu-satunya,
9: siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Iswara.

0: Itu harus on time. Dengar juga lagunya kapan masuknya. Main masuk-masuk bye.
1: Tadi kurang pas ya masuknya ya.
0: Bukan kurang, enggak pas sama sekali. Enggak bisa
2: gak enak gitu kalau masuk. Kalau masuknya enggak pas tuh enggak enak kan.
3: Iya. Berasa longgar banget ya look ya.
1: Bukan maksudnya.
2: Kok longgar?
3: Iya longgar enggak aman nadanya tuh kayak enggak pas aja gitu loh. Makanya enggak longgar. Lu bantuin kayak look.
0: Lu salah masukin. Masukin berarti lu
3: kalo... sama nadanya kan.
0: Iya sama nadanya. Iya. Timingnya kan harus pas lagunya pas di mana.
2: Masih pagi jujur nih masih pagi.
1: Pagi bener ini. Good morning kakak-kakak.
0: Morning miss. Selamat pagi. Suara masih barengan Kinos Gina di Suara Seru ya. Yeah. Ini ada Rashid. Rashid bilang apa tadi?
1: Rashid bilangnya kan kita lagi nanya kemarin kan hujan gede gitu kan. Kamu kena imbas apa enggak gitu. Imbas baik apa imbas buruk gitu loh.
0: Iya Rashid Serpong kemarin pulang kerja alhamdulillah lepek. Oh dia kehujanan.
1: Iya kehujanan basah kuyup sih.
0: Imbasnya dia kehujanan lepek naik motor kali ya?
1: Itu.
0: Iya. Atau mungkin transportasi
1: bahkan
0: umum mungkin juga.
1: Bahkan hujannya udah gede banget. Kadang walaupun udah pakai jas hujan tetap aja tembus ke dalam ya kan.
0: Betul. Makanya pakai yang ada sayapnya dah.
1: Duh,
0: pakai ada sayapnya.
3: Maksudnya dong. Yang jas hujan langsung ponco kan, ponco nah,
0: iya,
3: kan.
0: Iya.
3: Aduh, jangan Pak.
1: Nah, kalau mau mencari sayap minta sama di Overtune sono. Sayap.
0: Atau enggak Dewa aja bisa ada?
1: Apa?
0: Sayap patah.
1: Sayap, tapi patah.
3: Iya.
1: Jadi enggak bisa ngelindungin.
0: Betul. Pengen denger lagu itu dong, masih sayap patah judulnya lagu apa ya? Judulnya sayap patah. Enggak deh, itu cuma liriknya doang deh.
1: Halo saya. Gitu kan? Kalau mau sayap sama dada mentok ada.
0: Ah itu enak.
3: Ah, paha atas boleh enggak?
0: Enak itu.
3: Iya,
0: paha
3: atas.
0: Bener boleh kali ada mau ngirim Holy Wings mungkin. Iya. Yeah.
1: Salah, bukan. Kok Holy Wings sih?
0: Holy Wings. Chicken wing. Kok Holy Wings?
3: Itu Sabana.
0: Sabana ya.
2: Ngapain lo di Holy Wing lo?
1: Chicken wing.
0: Eh apa sih?
1: Holy Wing.
0: Apa sih deh?
3: Apa sih? Ya chicken wing
0: bener. Yang saya
3: Wingstop.
0: Wingstop.
3: Ya.
2: Wingstop.
0: Wingstop gitu ya. Sorry guys.
1: Ada lagi nih Ahmad di Bandung nih, tadi. Ya kan? Bandung juga kemarin hujan deras terutama pas jam sore sampai malam. Oh. Kemarin pas lagi hujan pas melintas di lampu merah Kircon, Kiar Condong ya?
3: Iya.
0: Kircon, kirain mercon.
1: Aduh, Mas. Lampu merah yang terkenal durasinya sangat lama.
0: Ah, dekat rumah gua itu, Mas.
3: Yang Samsat kan?
0: Di Samsat ya.
1: 300 detik itu berapa menit sih? 300 bagi 60.
0: 5 menit.
1: Iya, benar. Ditambah kemarin itu posisinya lagi di motor. Kinos yang pernah tinggal di Bandung pasti tahu.
0: Lah, dekat rumah gua itu, Mas. Itu dekat rumah gua itu. Siapa tadi namanya?
1: Ini Ahmad.
0: Ahmad, itu dekat rumah gua, Mat.
1: Iya kan udahlah hujan.
0: Terus lama.
1: Tiba-tiba lama.
3: Yang lamanya itu yang dari arah sana ke arah sini, Samsat ke arah sini.
0: Sama, Pak.
3: Sekarang sama.
0: Sama.
3: Rata semua.
0: Tapi entah kenapa ya, gua merasa ijonya tuh lebih lama yang dari arah Soekarno-Hatta.
3: Soekarno Hatta mana dulu? Soekarno Hatta yang Gede Bage apa
0: yang Cengkareng?
3: Gede Bage.
0: Gede Bage. Belum lagi kalau lagi hujan biasanya ada tuh yang ngelapin kaca pakai sabun.
3: Oh iya.
0: Sabunnya pakai spon.
3: Iya.
0: Sabunnya enggak ganti-ganti.
3: Iya, itu lagi.
0: Sabunnya pakai sabun colek lagi. Lah,
3: iya lagi.
1: Yang penting kaca kita bersih.
0: Kalau masalah kalau kita enggak kasih, digedor cuy.
1: Emang iya.
0: Digedor.
1: Oh.
0: Digedor ininya.
1: Daripada pakai sabun batangan ditimpuk-timpuk kaca kamu.
0: Ah, sabun batang buat ngelap kaca aneh sih.
2: Kenapa sabun batang sih? Dari sabun ke batang.
1: Lah kan sabun batangan ada.
0: Iya ada sih.
1: Iya ada.
0: Ada sih.
1: Ada lagi nih ya.
0: Lanjut.
1: Sebelum dibelokin kemana-mana nih. Gue jemput istri gue di Blok M. Pas mau puter balik depan kantor istri gue kan banjir tuh ya. Cuma buat muter balik aja 1 jam.
0: Buset.
1: Alhasil dari kantor istri gue ke rumah gue yang biasanya 1 jam jadi 2 jam 30 menit.
0: Ma.
1: Mana kebelet pipis dan lapar. Jadi kami berhenti dulu tuh di pom bensin dan untungnya ada Family Mart. Tapi makanannya udah pada habis semua. Terus karena udah malam jadi nahan lapar sampai rumah. Ya ampun.
0: Kira muter balik aja 1 jam, cuy.
1: Kalau gue, jadi lu Evrinaldi, gue tinggalin istri gue.
3: Nah, gimana?
2: Ini ide nih buat lo nih, Bang.
0: Pantesan kamu enggak bisa kamu dikutuk jadi istri bukan jadi suami.
1: Kenapa?
0: Karena suami itu punya tanggung jawab yang besar.
3: Oh,
1: sekarang aku tanya. Kalau kamu ke kejadiannya kayak gini, putar balik aja cuma 1 jam, kira-kira gimana?
0: Enggak, pertanyaan gini, putar balik 1 jam tuh gimana? Jadi, lu muter-muter di situ, putar balik 1 jam. Udah muter balik, putar lagi. Putar balik. Kok bisa sih lu sampai ini emang macet ya, putar balik sejam? Kagak, gua muter-muter di situ, Nos.
2: Stres.
1: Ada orang tuh kemarin tuh lagi kejebak macet segala macam, dia pusing malah dipecat.
2: Putar balik satu jam, muter-muter di situ. Ya, ngapain?
1: Istrinya kantornya depan ini, depan putar balik.
2: Putar balik itu.
1: Kayak yang kamu di mana? Dia lagi putar balik, dia ngeliatin.
2: Mas kurang satu lagi, Mas. Putar balik itu ngapain? Lah lu belum keluar, jadi gua puter-puter situ satu jam.
1: Ini dari siapa ini?
2: Ini ada Eva.
1: Mood pagi emang dengerin couple ini siaran bareng.
2: Makasih Eva. Ini Eva Angelin?
1: Eh bukan.
3: Eva Celia.
1: Iya.
2: Ernest kini.
3: Eva Ernas, Ernas, Ernas.
2: Ternyata juga ada tetangga gue. Berjanggut dong keteknya. Berjenggot dong. Berjenggot keteknya.
1: Katanya Jepara kemarin hujan deras, Kak. Akibat kehujanan kemarin, hari ini aku gak masuk kerja karena langsung demam banget badan ini.
2: Get well soon, Eva. Cepat sembuh. Gimana caranya cepat sembuh? Dengerin suara, suara seru.
1: Itu dia.
2: Iya kan?
4: Yang baru di Iswara.

0: kedatangan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin suara serunya. Kita masih ngobrolin tentang apa ya tadi?
1: Imbas dari hujan
0: kemarin. Ya kita update aja, kemarin ada yang kehujanan kah, atau mungkin kena banjir, bahkan ada yang lihat pohon tumbang kali, karena kemarin hujannya itu kayaknya merata. Ya, karena yang belum merata adalah
2: lapangan pekerjaan
0: dan juga pendidikan. Ya kita doain mudah-mudahan segera merata.
2: Iya itu dia.
0: Tapi ada satu lagi yang udah merata.
3: Apa, Pak?
0: Seluruh Indonesia.
3: Lapangan padel.
0: MBG dong.
3: Oh, MBG.
0: Rata banget. Sampai ke pelosok-pelosok.
2: Bab.
0: Itu
2: kalau kata Bang Indai kan di dekat rumah kita aja. Rumahnya udah cakep tuh. Tadi rumahnya enggak terlalu cakep.
0: Iya, benar.
3: Dia kepala ini.
0: Kepala MBG,
3: SPPG.
2: Ada SPPG lagi.
0: By the way, tadi kan kita ngomongin si ini gara-gara ngomongin berita kereta mati.
3: Kereta
0: kan?
3: Mati.
0: Karena kesambar petir.
3: Kesambar petir, listrik dan lain-lain lah.
0: Iya ya.
2: Gara-gara kereta mati ya.
0: Nah,
2: kalau kereta malam gimana?
0: Jugi-jugi. Kereta malam. Nah, ngomongin kereta listrik. Iya kereta listrik kan?
3: Iya.
0: Kalau listrik udah merata belum?
3: Belum. Yang gue tahu
0: itu
3: ya.
0: Itu kan salah satu target pemerintah juga.
3: Yang gue tahu sih di daerah-daerah kayak
0: masih ada
3: Papua
0: yang
3: belum dapet? Gitu-gitu tuh masih belum tuh.
0: Serius lo?
3: Masih masih ada yang masih kurang lah.
0: Papuanya Papua pelosok tapi ya. Kalau kota sih udah masuk gitu.
3: Papua Nugina.
0: Gini dong.
3: Nugini.
0: Itu bukan Indonesia.
3: Di mana?
0: Itu Papua Nugini. Negara lain.
3: Oh iya.
0: Negara tetangga itu.
2: Karena cowok semua kali ya penduduknya ya.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau
0: ada ceweknya?
2: Mamua.
0: Ini ada Herdi nih bang.
2: Kurang
0: Herdi bilang.
3: Ada juga panggilan Ma, mua.
2: Nanti aku coba.
0: Kopi gue kemanisan nih.
3: Kenapa emang?
0: Pengen gue siram nih.
3: Gue pikir teman-teman.
0: Gue siram sih gimana nih pakai kopi nih. Selamat pagi, assalamualaikum dari Herdi. Selamat pagi Gina. Semalam gue pulang ngajar dari Grand Kota Bintang Bekasi.
2: Lu ngajar siapa?
0: Ngajar, bukan ngajar. Lu yang mau gua hajar.
3: Kayak algojo jadinya.
0: Ngajar itu mengajar itu ngasih
2: pendidikan.
0: Belum tentu.
2: Kenapa?
0: Belum tentu.
2: Lang namanya juga ngajar.
0: Belum tentu ngasih pendidikan dong.
2: Iya. Apa?
0: Kalau ngajar padahal ngajar pendidikan enggak?
3: Pendidikan.
0: Pendidikan
3: ilmu jatuhnya.
0: Ilmu. Ya, ilmu.
3: Ya, aja.
0: Selesai ngajar jam 20.30. Artinya jam
2: setengah sembilan
0: dan langsung pesan ojol. Masya Allah susahnya minta ampun. Sekalinya dapat jauh mana harganya kalau hujan jadi lebih mahal.
2: Iya
0: pasti.
2: Benar kerap terjadi.
0: Akhirnya itu. Baru dapat ojol jam sembilan lebih sepuluh langsung ke
2: udah
0: stasiun
2: ya.
0: LRT Cikunir 1 jam. Wow.
2: Padahal dia naik ojek kan naik motor kan.
0: Iya maksudnya motor naik aja. Ojeknya itu ke stasiun.
2: Iya.
0: Iya itu aja naik motor aja udah 1 jam.
2: Nah maka dari itu
0: 21.20 pas turun di Pancoran macet, naik busway turun di Tanjung Duren sampai rumah jam 22.45.
2: Wow.
0: Efek hujan dan juga banjir di mana-mana. Oh ini Bukan. Nih efek kemarin hujan nih.
2: Iya.
0: By the way kalau ngomongin hujan ini kan bulan Mei ya, harusnya tuh udah lewat loh musim hujannya.
3: Iya cuman kan udah gak ada berberan kan.
0: Iya cuaca lagi enggak. Lah ini udah masanya udah April, Mei, udah 2 bulan loh.
2: Jikalau Allah
0: subhanahu
3: wa ta'ala
2: hujan akan turun di
0: anomali cuaca.
2: Memang tidak ditentukan.
0: Luar biasa.
2: Itu dia.
0: Langsung aja kita ngobrol.
2: Sama siapa?
0: Ngobrol sama siapa?
3: Ada Fergie.
2: Fergie.
3: Ini yang gak boleh pecah nih.
2: Maham.
0: Bukan dong.
3: Itu Black Eyed Peas ya.
2: Black Eyed Peas ya, bukan Fergie ya.
0: Bukan. Tapi namanya itu Fergie. By the way sebelum kita ngobrol sama Fergie,
2: Gina siaran di Prambors berantakan.
0: Makanya kamu gak siaran di TRL dulu. Itu harus ngerti tuh musisi internasional.
3: Iya udah pede mau siaran di situ.
0: Iya. Sebelum kita ngobrol sama Fergie, ya kita mau ngasih informasi juga bahwa sebentar lagi abis ini kita bakal menggelar yang namanya Tanya Gina. Ya jadi buat kamu yang pengen ngasih pertanyaan buat Gina, langsung aja kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtagnya adalah Tanya Gina. Langsung kita sapa Fergie. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Iswara.
0: Keren banget sih kamu namanya Fergie.
2: Apa panggilannya Fergie?
4: Enggak. Fergie iya.
2: Fergie untuk kembali.
0: Ah, itu Fergie
3: untuk kembali.
0: Fergie lah.
3: Kasih.
0: Jangan
2: selingkuhan. Kejarlah selingkuhanmu.
0: Oke, sorry.
2: Itu lagunya.
0: Oke, Fergie?
4: Ya.
0: Oke.
2: Emang tapi benar dipanggilnya Fergie?
4: Iya, aku Fergie.
0: Coba lihat mana KTP-nya. Loh, iseng banget.
3: Pay info.
0: Fotoy banget. Fergie, kamu tinggal di daerah mana domisili?
4: Aku tinggal di Ciledug.
0: Pas banget. Enggak, lumpuh total kemarin.
3: Lumpuh total.
2: Tadi Fergie WhatsApp dulu ya ke sini ya. Udah lo lihat profil picture-nya?
0: Enggak.
2: Oh, enggak lo lihat ya, biasa. Enggak
0: ada berdua. Enggak ada berdua malah ini. Udah tahu.
2: Enggak ada pasangannya Fergie ya.
0: Fergie, kamu lagi di mana? Di rumah ini, masih di rumah?
4: Enggak, aku udah di kantor, udah di Ciracas.
0: Oh ya udah, terima kasih ya. Selamat kantor.
3: Dia mau cerita dulu ini.
0: Oh, mau cerita. Sorry, Fergie. Kamu dari mana tadi kantornya?
3: Ciledug.
0: Ciracas. Wah, jauh juga ya.
2: Ciracas ke Ciledug.
0: Wow.
2: Emang kamu tahu di mana Ciledug sama Ciracas?
0: Lah, Ciracas mah ini dekat Cibubur.
3: Iya, arah-arah.
2: Oh, kebetulan bener lah.
0: Oke, gimana kemarin kamu imbasnya? Pas hujan-hujan gedenya pas lagi di mana kamu tuh posisinya?
4: Aku kebetulan masih di kantor.
0: Di atas apa di bawah posisinya?
2: Bukan, masih di kantor.
0: Masih di kantor.
2: Masih di Ciracas
4: banget. Kebetulan aku pas lantai 2 aku turun ke bawah itu cuman gerimis sih. Gerimis, aku nunggu suami langsung pulang berangkat ke Ciledug. Di jalan tol macetnya parah banget, Kak. Ya ampun.
0: Iya.
2: Jalan tol kan harusnya kan jalan bebas hambatan ya.
4: Nah, itu dia, aku juga bingung kenapa sih harus macet ya tol itu ya.
0: Nah terus begitu kamu telusuri, selidiki, itu macet di jalan tol. Ada walaupun apa? Hujan kan harusnya nggak ngaruh ya, hujan mah hujan, jalan tol mah jalan tol gitu. Apa yang bikin macet?
4: Kayaknya banyak tuh mobil yang berhenti sebenarnya sih.
2: Mobil berhenti kenapa berhenti?
4: Di jalur lambat itu, maksudku di jalur lambat tuh banyak mobil yang berhenti ya.
0: Loh, kenapa?
4: Aku juga nggak paham deh.
0: Atau
4: juga banyak banget.
0: Yang bikin macet itu yang keluaran misalnya di Mampang Perapatan.
4: Ada juga.
0: Itu kan ngantri juga. Sampai keluar ke dalam tol ngantri, ya, itu yang bikin macet jadi lambat.
2: Nah, terus akhirnya gimana tuh?
4: Ya aku keluar dari ke situ, aku keluar tolnya, tol Ciledug. Di Ciledug pun macetnya parah banget. Ternyata banyak genangan air. Aduh.
2: Jadi kayak semi banjir gitu ya?
4: Iya betul.
2: Wadaw.
4: Di depan sekolah Yadika juga banjir di Joglonya. Ya ampun Kak, luar biasa banget ya itu deh kemarin itu deh. 3 jam loh aku dari Ciracas.
2: Padahal harusnya normalnya?
4: Sejam paling lama aku 6:30 tuh udah nyampe di rumah.
2: Lah. Karena biasa pulangnya 5:00 ya?
4: Jam 5 teng aku selalu pulang.
0: Nanggung itu mah apa Fergie, kamu 3 jam setengah lagi nyampe Bandung no?
2: Iya.
4: Aku juga bilang sama orang rumah gitu, ini udah nyampe Bandung ini.
0: Iya, tapi di rumah semua aman, kondisinya terkendali.
4: Nah, ketua cerita lagi. Kemarin tuh hari jatuh kami sekeluarga nih.
0: Apa?
4: Hari jatuh.
2: Kok bisa hari jatuh? Mas, gedebuk gitu maksudnya.
4: Iya, gedebuk, betul.
0: Hari jatuh? Iya, kenapa jatuh? Kenapa? Hari jatuh tuh apa sih?
4: Jatuh karena licin.
2: Jadi siapa aja yang jatuh? Kenapa kamu menobatkan hari jatuh?
4: Sore-sore, asisten rumah tanggaku keluar naik motor kan, posisi juga gerimis. Jatuh dia karena jalanannya licin.
2: Jatuh dari motor?
4: Untungnya gak apa-apa, aman.
2: Terus? Alhamdulillah, terus?
4: Aku tuh udah nyampe rumah, suamiku turun di depan rumahku juga ternyata ada genangan air, kayaknya gotnya mampet.
2: Terus?
4: Suamiku jalan, nggak tahu kenapa, licin juga, jatuh juga, pinggang sama pahanya sekarang sakit.
0: Aduh.
2: Cuma pengen ketawa, tapi ini sebenarnya bukan kondisi yang baik.
0: Iya.
4: Kayak nggak boleh diketawain.
2: Udah suami kamu.
0: Nggak boleh ketawain, orang lagi menderita nggak ada empatinya lu. Jangan ketawa lu.
2: Tapi kok kayak lucu ya.
0: Pada ketawa, maaf ya Fergie, ya.
4: Gak apa-apa, sambil bercanda.
0: Terus
4: ternyata di dalam kamarku itu banjir, bocor.
2: Okay.
4: Aku gak tahu, jadi bocor di situ. Aku udah taruh baju di lantai, di plastik gitu. Bajuku basah semua.
0: Nggak, naruh baju yang ketiga, baju yang jatuh.
2: Oh, baju yang jatuh.
4: Belum nih ceritanya. Nah, abis itu aku nyuci dong, mau gak mau takut bau kan kena basah. Aku nyuci, selesai nyuci, aku yang jatuh di dapur. Jadi pinggangku juga sakit.
0: Ketawanya seneng banget, tawa sih.
3: Hari jatuh.
0: Iparan ketawain. Oh ya, hari jatuhnya bukan hari jatuh nasional ya, hari jatuh sekeluarga ya.
4: Betul, hari jatuh sekeluarga.
0: Oke, kita nobatkan tanggal 4. Gila gue tabok ya. Ini orang lagi jatuh ditawain lagi nih orang.
4: Gak ada peduli-pedulinya gitu ya
0: kan. Kagak ada empati-empati. Orang jatuh juga.
2: Kan lu dia. Kayak lu jatuh.
4: Iya gitu deh.
2: Iya kan maksudnya kayak kebayanginnya kayak misalnya pertama kasih saya rumah tangga, lah kok kamu bisa jatuh sih gak hati-hati gitu.
5: Iya, ya kan? Omel, diomelin. Suami,
2: lah kamu jatuh juga
5: gitu. Hati-hati dong.
2: Hati-hati dong.
4: Itu posisinya aku lagi megang piring loh, untung piringku gak pecah untungnya. Aduh.
2: Ya alhamdulillah berarti ada selamat ya. Tadi kayak, lah jatuh sendiri juga.
0: Yang gak jatuh siapa? Yang gak jatuh siapa? Ada gak yang gak jatuh di rumah kamu?
4: Gak ada, semuanya kita bertiga jatuh semua.
0: Oh kompak, ini baru namanya keluarga.
5: Ini baru.
0: Harmonis. Iya. Nah ini jatuh juga nih, keluarganya jatuh. Jatuh harga dirinya. Makasih ya Perci ya. Mudah-mudahan hari ini gak ada yang jatuh ya. Hari ini jangan jatuh, hari ini naik ya. Masa kalah sama ini BBM? Emang BBM doang yang naik?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Gangguan perjalanan KRL lintas Tanah Abang akibat banjir dan listrik padam membuat operasional terganggu sehingga penumpang menumpuk di stasiun Kebayoran dan Rawabuntu. Banyak perjalanan dibatasi bahkan hanya sampai stasiun tertentu sehingga penumpang tertahan dan menunggu tanpa kepastian. Kondisi di stasiun sangat padat hingga penumpang memenuhi area peron dan luar stasiun serta sebagian mencari alternatif transportasi. Pihak KAI Komuter menyampaikan gangguan masih dalam penanganan dan menghimbau penumpang mengikuti arahan petugas.
0: Suara Fakta.
2: Sebuah kapal bermuatan besi tua karam di perairan sekitar pelabuhan PLTU Gresik pada Sabtu malam 2 Mei 2026. Insiden ini menyebabkan dua anak buah kapal tewas dan satu lainnya masih dalam pencarian tim SAR. Kapal yang membawa 5 ABK tersebut tenggelam setelah mengalami masalah di laut saat berlayar. Operasi pencarian melibatkan tim gabungan dan nelayan setempat untuk menemukan korban yang hilang. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Saatnya kita masuk ke Tanya Gina.
3: Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Gina.
4: Betul.
3: Ini waktunya untuk momen atau fase yang sangat penting dalam hidup kamu semua menjawab pertanyaan-pertanyaan tak terjawab.
1: Nah, itu dia.
3: Yang absurd dan tak masuk logika. Waktunya untuk tanya Gina.
1: Iya, silakan yang ingin bertanya, yang punya masalah-masalah pelik dalam kehidupan.
3: Dari sekian banyak pertanyaan dari hadirin, leh uga nih kita jawab.
1: Apaan tuh?
3: Kata hadirin gini. Jamaah. Oh, jamaah. Kan hadirin.
1: Iya, hadirin. Enggak, kalau hadirin kan sekalian.
3: Oke.
1: Hadirin?
3: Mau tanya boleh? Enggak boleh hadirin. Repot lu.
4: Enggak, kan emang disuruh.
3: Enggak usah nanya.
4: Segmen.
3: Katanya gini, dia mau nanya gini. Kalau anak kita nanya begini sama kita nih, Nos. Bu Gina.
1: Hadirin ini laki ya?
3: Laki.
1: Oh.
3: Ya, nanya nih, anaknya nanya nih sama hadirin. Dipanggilnya Yayah nih hadirin di rumah nih.
1: Ira
3: sama
1: Isa.
3: Anaknya.
4: Yaya.
3: Oh, itu Yaya.
1: Oh, itu Yaya.
3: Anaknya nanya sama hadirin.
4: Helmi dia.
3: Oh, aduh, bukan Yaya.
1: Yaya.
0: Helmi Yaya.
1: Berarti dia orangnya baik. Karena dia selalu Yaya.
4: Ya,
1: no. Atau tidak.
0: Yes man.
3: Tapi dia gak mendukung program KB.
4: Kenapa?
3: Yaya. Ya.
1: Aduh, Mas. Dua anak cukup. Dua Yayanya cukup. Gitu. Mendukung dong dia justru.
3: Oh iya, mendukung.
1: Iya. Betul.
3: Tapi kayaknya dia lebih cenderung setiap diajak ya. Gak mendukung kalau gitu, Nul.
1: Diajak kemana? Jalan-jalan. Belum sampai nih ke pertanyaannya nih.
3: Oke, langsung masuk pertanyaan ya.
1: Oke.
3: Jadi si hadirin ini dipanggil sama anaknya Yaya. Anaknya nanya gini nih. Yaya. Mama kan cantik dan putih kulitnya. Tapi kok si mama ini milihnya Yaya ya? Yaya kan kulitnya hitam.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Ini pertanyaan yang sangat pelik.
4: Asli.
3: Mungkin relate juga menampar sebagian sahabat suara yang iya lagi istri gue putih, kenapa gue gelap?
1: Iya.
3: Jadi, ini cambukan untuk saudara buluk.
1: Kenapa?
3: Ceweknya putih.
4: Makanya.
0: Iya lagi benar.
3: Elunya buluk.
1: Kan menjadi seperti anaknya hadirin ini.
4: Itu dia.
1: Harus menjawab.
4: Gue harus mengantisipasi pertanyaan anak gue nanti.
3: Lu cewek lu putih. Lu kan lumayan gelap ya?
4: Gue coklat tua.
3: Coklat tua. Atau abu-abu monyet.
4: Abu-abu monyet.
3: Iya kan? Nanti kalau punya anak Michael Jackson.
4: Loh, kok gitu?
3: Black or white?
1: Jadi ini kita tidak boleh menyalahkan anaknya hadirin.
4: Iya, betul.
1: Karena mungkin kan anaknya
4: namanya juga anak-anak.
1: Walaupun ini kan bagian dari body shaming harus dikasih tahu bahwa ini tidak baik.
3: Oh, harus tapi kan anaknya hadirin masih kecil, masih enggak paham.
4: Iya, tapi harus diajarkan dari sekarang, betul.
1: Iya. Dan kesalahan juga bukan pada anaknya.
4: Oke.
1: Okay. Salah dari mama.
3: Hadirin ya sih menurut gua.
1: Iya, salah dari mamanya.
4: Dari mamanya.
1: Iya.
4: Kok gitu?
1: Kenapa? Lagi milih yang hitam.
3: Allah Akbar.
1: Kan jadi anaknya nanya.
3: Itu namanya body shempak loh.
1: Sempak. Ya begini saja, kalau misalnya memang muncul pertanyaan seperti ini, hadirin jangan berkecil hati.
4: Iya,
1: ya
4: betul.
1: Kan hadirin harus menjawab kepada anak hadirin, kulit Yaya tak seputih mama.
3: Salah.
1: Bukan Yaya tidak menggunakan
3: iklan, bukan iklan body lotion.
4: Masuk sih, ini masuk kalau ada yang mau masuk mah brand masuk
1: bisa,
4: ini.
1: Bisa.
3: Ya, boleh banget.
1: Jadi, nanti jawabannya adalah katakan saja kepada anaknya hadirin ini.
3: Katakan saja.
1: Apa?
3: Bilang aja. Bilang saja bila kau mau. Bilang saja bila kau
4: centil jadinya.
0: Gini.
1: Katakan. Kok manis banget sih kau jadi gini.
4: Gimana? Jawabannya.
1: Jadi, bilang sama anaknya gitu ya.
4: Oke.
1: Yaya itu kulitnya hitam karena Yaya ini adalah pilihan.
4: Oh, pilihan dari Yayanya untuk jadi hitam.
1: Iya. Karena
4: gitu?
1: Kalau hitam tidak gampang kotor. Kalau putih itu gampang kotor.
3: Gue hajar nih orang.
1: Coba kalau kamu main.
3: Ini kan orang dulu ngomongin orang.
1: Kamu misalnya ya pakai baju hitam, mau 3 kali pakai aja nggak ada yang tahu itu baju kotor. Coba kalau baju putih, ketumpahan saus lah, apalah.
4: Boleh jadi ide nih gue.
1: Tuh lihat tuh, mama kamu putih kan kotor.
4: Boleh jadi.
1: Ayah lihat, ayah hitam nggak gampang kotor. Ayah nggak dicuci tiap hari juga ayah bersih.
4: Ayah nggak mandi juga ayah nggak kelihatan.
1: Nggak kelihatan.
3: Hadirin, mohon maaf ya, kalau jawabannya kurang memuaskan. Hadirin,
4: mikir.

0: Satu lagu aja lagi.
1: Hah? Satu lagu lagi? Oke.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.
4: Woi warga Jakarta.
5: Woi.
4: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
7: Suara seru

0: sih sampai jam 10 nanti nemenin kamu semua, mungkin yang masih di jalan atau mungkin masih nungguin turun dari mobil, masih enak dengerin lagu-lagunya Iswara, enggak apa-apa. Iya. Kita temenin. Oke. Okay?
1: Bisa semuanya tuh yang sekolah, yang ngampus, yang kerja, yang mau ngapa-ngapain jam 10 lah mulai start aktivitas.
0: Enggak, kan kampusnya bukan punya elu.
2: Iya.
0: Kenapa lu ngatur?
1: Ya kan biar denger-dengerin kita dulu ngobrol-ngobrol.
0: Iya juga
1: dulu
0: sih.
1: Santai.
0: Ajakin dosennya iya, gitu ya, asdosnya untuk dengerin Iswara deh.
3: Di-share dong TikTok-nya juga.
0: Nah, iya betul.
3: Bentar ya. Pak, saya masih nanggung nih, belum kelar share.
0: Nanggung ngapain?
3: Nanggung nontonin
0: Keras Gina di iswara.network.
3: Iya,
0: kasih tahu dong.
1: Tapi ngomong-ngomong ya, kalau kan kita kan di sini kan kerja cerita-cerita melulu gitu kan ya. Nah, cerita-cerita dari KRL tuh enggak ada habis-habisnya ya.
0: Tadi ada cerita tentang KRL juga bukan?
3: Iya,
0: KRL
3: iya,
0: yang
3: iya,
0: mati. Mogok atau mogok mati karena kesambar petir.
3: Betul.
1: Iya.
0: Terus kemarin juga berita duka dari KRL yang ditabrak atau diseruduk sama kereta Argo Bromo
1: Anggrek. Nah, ini ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Suasana KRL
3: lagi.
1: Nah, bagus. Terima kasih ya.
3: Sama-sama.
0: Kota santri harusnya.
3: Lagu lagi nih.
1: Jadi kan kalau di KRL itu kan emang kalau apalagi jam-jam peak hour itu kan hiruk pikuk gitu ya.
0: Yoi, berdesak-desakan, ramai, padat.
1: Senggol-senggolan, terus udah gitu
0: gesek-gesekan.
1: Pintunya udah mau ketutup aja, gesek-gesekan.
3: Iya, maksudnya bergesekan,
0: bergesekan pundak-pundaknya. Bahkan bisa dibilang hampir cenderung sikut-sikutan.
1: Sikut-sikutan bersama. Nah, terus abis itu ada nih, tiba-tiba kan gara-gara mungkin mereka pada penuh. Terus mungkin berusaha saling
0: memaksakan
1: masuk
0: diri.
1: Iya,
3: apalagi ditambah kan capek pulang kerja gitu,
0: stres.
1: Akhirnya terdengarlah ada suara, "Masih miskin jangan berantem."
3: Wow.
0: Jadi gitu. Jadi sahabat suara, mungkin kalau kamu udah lihat ya, jadi ini rame nih di dunia maya atau mungkin viral juga. Jadi ada kondisi orang berantem di KRL di jam-jam yang lagi sibuk banget, penuh banget, penuh sesak si kereta ini. Udah gitu ada yang berantem, bersih tegang. Apa yang tegang?
3: Asik.
0: Ya pokoknya jangan nyenggol-nyenggol gua, jangan dusuk-dusuk gua ge. Udah gitu tiba-tiba semuanya terdiam
2: karena ada yang
0: berkat teriak. Ada satu teriakan yang mungkin menohok. Teriakannya adalah teriakannya gini lah, "Masih miskin jangan pada berantem."
1: Set, langsung tiba-tiba
0: diem. Yang berantem juga langsung kalem.
1: Nah, yang ngomong juga, "Kenapa gue ngomong begitu ya?"
0: Iya. Abis itu yang kalem ya, yang teriak itu tadi kan semua diem tuh.
3: Iya.
0: Yang tadi teriak itu, yang "masih miskin jangan berantem," dikeluarin tuh dari kereta.
2: Kenapa? Lu ngatain gue miskin loh.
0: Enggak.
1: Tapi kan itu dia tuh bukan marah mungkin. Sebenarnya mungkin kayak sebagai pengingat.
0: Mengingat gitu.
1: Memberikan apa ya?
0: Lebih ke gini,
2: tegurannya.
0: Iya, yang mau pulang ke tujuan, ke rumah, ditungguin keluarga bukan lu doang.
1: Bener.
0: Kalau lu gak mau dusek-desekan, gak mau sikut-sikutan, gak mau ada sentuh-sentuhan, ya nanti lu pulangnya jam 9, jam 10.
1: Iya, atau kalau enggak, lu naik kendaraan pribadi aja.
0: Iya.
2: Atau lu di gerbong belakang aja.
1: Nah, di mana?
0: Enggak, jangan. boleh juga sih, boleh juga.
2: Di gerbong
0: manapun.
2: Di luar gerbong.
1: Di luar gerbong lagi.
0: Iya kan, maksudnya ya lu sadar diri gitu. Ya namanya kendaraan umum, udah gitu di peak hour lu.
2: Betul.
0: Berantem sih, ya namanya juga lagi bersama-sama lah.
3: Tapi itu yang terjadi ketika bukan hanya di transportasi umum ya, ketika di jalan pun orang.
0: Jadi topik kita, sahabat.
3: Oke, terima kasih. Masinis, turunkan. Gitu ya bilangnya. Iya, di jalan juga pada buru-buru pengen pulang.
0: Ya karena jamnya tuh jam-jam kritis.
1: Iya, betul.
0: Wajar lah kalau desek-desekan.
3: Iya, gitu.
0: Gitu.
1: Makanya jadinya kita akan ini ya, semacam bukan mau mempericuh keadaan, tapi kita cuman sekedar ini aja, mengingatkan diri aja gitu.
0: Tapi ya itu kan bisa jadi kalimat ajaib atau sakti. Gua contoh pengen tuh pakai kalimat itu misalnya ya, yang sering gua temui ya. Kalau masih miskin enggak usah muter di tempat yang dilarang.
3: Wow. Oh, bab.
0: Sebel banget. Sampai yang di dekat rumah kita dulu, sekarang ada tulisan gede banget. Tidak boleh putar balik di sini. Gede banget
1: udah
0: sekarang.
1: Udah tulisannya gede banget.
0: Masih ada yang muter.
1: Terus putar baliknya itu udah dibikin dari arah yang satunya gitu loh, supaya yang dari arah
0: susah,
1: berlawanannya enggak bisa.
0: Susah muter di situ.
3: Iya,
1: dibikin
3: iya.
1: Tetap
3: tetap muter
2: biar bikin pembatas panjang gitu ya.
3: Tetap kelihatan tandanya ya.
0: Gede banget, Pak. Gede banget. Ada putar balik terus dicoret udah. Masih pada yang putar balik. Di bawahnya dikasih lagi pelang gede. Dilarang putbal di sini. Ada putaran di depan 200 meter ditulisin.
3: Wah.
0: Masih muter di situ.
3: Itu tandanya kita kurang membaca, budaya kurang membaca kita tuh
0: miskin. Menurut gue lu miskin. Miskin membaca, miskin.
3: Kok lu ngatain gua sih,
0: pengetahuan.
2: Oh, itu lu yang
0: emang muter balik situ. Enggak,
3: barusan. Iya, itu miskin. Kok ngatain gua sih?
0: Gua ngeliatnya ke lu emang.
3: Iya, kenapa ke gua?
1: Karena lu kayak wajah-wajah yang suka puter balik di tempat yang tidak seharusnya.
0: Enggak boleh, enggak boleh.
3: Iya lagi.
0: Atau misalnya kalau masih miskin, jangan ngelawan arus.
2: Nah,
0: lawan arah ya Allah.
2: Kalau masih miskin, enggak usah sosok beli kopi kekinian lah.
0: Nah. Oh, iya lagi.
2: Udah minum air putih aja yang banyak.
0: Kalau masih miskin jangan ngopi di Starbucks, beneran enggak?
2: Itu dia.
0: Sayang duit lu.
2: Jangan sosok gaya banget gitu.
1: Kalau masih miskin enggak usah pakai tetot-tetot kalau untuk keperluan pribadi.
0: For rider, iya
2: bener. Oh, itu mah kaya, itu kaya jujur itu kaya. Ya,
1: kaya. Itu ada duitnya. Tapi kan jalankan milik bersama.
2: Iya, itu betul.
0: Kalau lu, Amindra? Kalau lu?
3: Ya jangan terlalu memaksakan keadaan.
0: Enggak, kalau masih miskin.
3: Ya kalau masih miskin enggak usah memaksakan keadaan. Apa adanya aja.
2: Itu dia, jangan belanja-belanja sembarang.
3: Belanja-belanja sembarang, enggak tahu besok lupa mau makan apa.
1: Kalau masih miskin enggak usah dateng lah Abang Paket tiap hari ke rumah.
2: Ah, itu dia. Iya.
3: Kalau masih miskin jangan ngasih COD deh.
1: Nah, itu.
0: Kalau masih miskin jangan ngopi di Harlan
3: Cardon.
0: Harlan apa nul?
3: Enko.
0: Harlan
1: Holden.
0: Apa sih itu?
1: Harlan
0: Holden ya?
1: Kan berarti kita masih miskin kita.
3: Baca aja kita enggak tahu caranya.
0: 0816 114 1014 sahabat suara. Kalau masih miskin enggak usah titik-titik.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina. Lanjut, tadi udah kita nanya juga sama kamu sahabat suara. Nih kalau kamu boleh bilang nih, kalau masih miskin gak usah titik-titik.
1: Iya, itu semacam kayak andai-andai, tapi siapa tahu bisa mengingatkan diri.
0: Iya, karena sering kita dalam kehidupan sehari-hari kayak, duh ini orang ya Allah masih aja nyerobot gitu. Kayak kalau masih miskin, lu jangan nyerobot. Karena kalau orang kaya, itu pasti udah punya jalurnya sendiri.
1: Emang iya?
0: Kalau lu gak mau ngantri, ya kan, lu jadi kaya dulu.
1: Emang gitu?
0: Lah, biasanya kan gitu. Kalau udah kaya,
1: kalau orang kaya boleh gak ngantri.
0: Contoh, misalnya dia anggota prioritas. Kalau gak pakai ngantri-ngantri cuy.
1: Oh iya juga lagi.
0: Iya.
1: Kayak nimbang aja gitu ya.
0: Makanya
1: kalo prioritas mah langsung naik ke atas.
0: Iya.
2: Senyumnya juga lebar.
1: Senyumnya juga lebar.
0: Jadi kalau masih miskin, betul, lu jangan nyelak barisan, jangan nyerobot.
1: Nah itu dia.
0: Iya.
1: Ada siapa tuh?
0: Selamat pagi nih, ada Ilham.
1: Ilham Helmi bilang huruf gede semua lagi tuh.
0: Kapital nih.
1: Kalau masih miskin jangan judi.
0: Iya betul. Wow.
1: Banyak yang judol-judol kan zaman sekarang.
0: Betul.
2: Menghalalkan segala cara.
0: Lanjut, nih ada.
1: Ada lagi dari
2: Uci. Ya? Uci.
0: Iya, Uci.
1: Ini mah bukan.
2: Bukan.
0: Oh, Uci enggak ikut topik.
1: Uci. Ini ada,
0: oh,
1: ada, betul, ada betul, di bawah ada tuh.
0: Kalau masih miskin, kata Uci ya, kalau masih miskin enggak usah banyak gaya, enggak usah tiap hari GoFood makanan enak, enggak usah mikirin gimana caranya bisa punya dapur MBG, enggak usah tiap hari abang paket datang ke rumah.
1: Nah, itu.
0: Banyak banget, Ci.
1: Ini sebenarnya suara hati dia, karena itu yang dia lakuin setiap hari.
2: Kalau banyak bilang, "Uci paket COD."
0: Gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang itu buat dirinya sendiri, cuman. Tapi enggak apa-apa loh.
1: Enggak apa-apa.
0: Supaya diri kita ini tahu, supaya diri kita ini sadar bahwa tahu mana perbedaan antara keinginan dan kebutuhan.
1: Itu. Betul. Aku aja nih ya. Dari tadi enggak aku ucapin, kalau masih miskin enggak usah beli sarung bantal 100.000.
0: Nah, itu dia, betul.
1: Iya. Tapi aku pengen check out lagi satu lagi.
0: Aduh. Nih kalau aku bilang sama kamu ya, kalau masih miskin enggak usah beli kaftan satu model 5 warna, Nul.
1: Ya lah, kan buat ganti-ganti, Mas.
0: Ya tapi enggak usah langsung impulsif gitu sekali beli 5 biji.
1: Enggak 5, 3.
0: Sama
2: kurang
0: aja
2: dua,
0: banyak
2: dua.
0: Cuy.
1: Kurang dua. Ada
0: selamat pagi, ini ada Oriza.
1: Oriza bilang, kalau masih miskin, jangan lu males sholat. Jangan males bangun pagi. Kerja, woy, kerja.
0: Aduh.
2: Ini pecut banget sih ini.
1: Gimana?
2: Ibadah
1: coba
2: dulu.
1: Ibadah.
0: Mungkin ringkesnya kalau masih miskin, jangan bangun siang.
1: Nah itu.
0: Kalau udah kaya, boleh bangun siang.
1: Malu sama ayam.
2: Pepatah lama kan bilang kan begitu, jangan sampai rezeki dipatok sama ayam.
1: Karena ayam aja bangun duluan.
2: Iya, ayam pagi-pagi udah keluar keluyuran.
0: Ya. Malu sama ayam.
1: Iya. Ada lagi nih dari John.
0: John.
1: Kalau masih miskin, gak usah pacarin anak orang, nyakitin.
0: Hey, curhat.
1: Bisa biayain hidup anak orang, nggak usah dipacari, biar orang tuanya aja dulu yang biayain.
0: Betul.
1: Kan? Lanjut. Ada lagi. Kalau masih miskin,
0: ini siapa nih?
2: Bagus.
1: Bagus Ibnu. Iya benar.
2: Bagus.
1: Iya benar.
0: Bagus
1: Kenta.
0: Kata Bagus ini, kalau masih miskin, jangan pura-pura kaya, lebih baik miskin harta daripada miskin akhlak.
1: Nah, cakep, bener. Bagus. Cakep. Akhlak nomor satu. Ngerti kagak lu semua, ha?
2: Coba.
0: Kalau masih pada lagi miskin, jangan kerjanya tiap hari nyalon mulu lo.
1: Nyalon ke salon.
2: Iya, ke salon. Emang ada nyalon mobil?
1: Ya,
2: nyalon mobil.
1: Iya, ada nyalon mobil.
0: Masa nyalon presiden?
1: Ya,
2: wah, itu mencalonkan.
1: Makanya.
2: Satu lagi?
1: Tuh, ada lagi dari Tutut. Cuma mau bilang, kalau masih miskin, jangan ngerokok. 50.000 kali 3.
0: 30.000?
1: Iya, 30.000 kali 5. Bisa buat makan sekeluarga, cuy.
0: Ah, bener lagi.
1: 30.000 kali 5, maksudnya 5 bungkus.
2: Iya.
1: Oh, sehari.
2: Bungkusnya seminggu.
1: Ah, itu bisa buat makan sekeluarga.
0: Makanya ini kalau ini mungkin maksudnya ngerokok, ya. Maksudnya Tutut ini jangan pada kalau masih miskin jangan pada beli rokok, mending minta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di

0: Wow,
1: ya, gak apa-apa.
2: Organik.
1: Karena
2: dong,
1: emang lagu-lagu yang ada di suara itu pasti bikin kamu nyanyi-nyanyi iya, deh sepanjang hari.
0: Babang Judika.
1: Babang Judika ntar malam main padel sama gua.
0: Oh. Kalau dia kayak kena bola atau apa gimana sih biasanya?
1: Jadi kalau kita kan mukul, kalau kita mukul.
2: Ah, gitu kan. Kalau dia?
1: Ah, gitu. Ah. Oh, gitu dia mukulnya.
0: Oh, karena dia penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Iya, bagus sih. Benar.
1: Gitu.
0: Oke, kita masih berandai-andai mungkin juga pengingat untuk diri-diri kita dan orang-orang sekitar gitu ya. Ada Eva, kalau masih miskin jangan titik-titik-titik-titik gitu ya.
1: Kalau masih miskin jangan parkir di sembarangan tempat. Kalau masih miskin jangan buang sampah sembarangan.
0: Nah, ntar kita juga yang kena akibatnya banjir.
1: Kalau masih miskin, gitu, jangan pada banyak ngeluh.
0: Nah itu, ada Eva nih.
1: Selamat pagi Eva.
0: Kalau masih miskin, gak usah lah sok-sokan gengsi nolak transfusi dana dari mantan.
3: Loh.
2: Bentar. Coba lurusin lagi maksudnya.
0: Bentar. Tapi ya kalau mantannya emang masih mau kasih transfusi
1: ya
0: dana.
1: Ya terima.
0: Iya, kalau aku mau terima.
1: Tapi biasanya suka minta jatah gitu tuh kalau gitu.
0: Emang iya.
2: Jatah gimana Pak maksudnya?
0: Maksudnya? Jatah, ya,
1: jatah.
2: Ya, ditraktir gitu kan.
1: Ditraktir.
0: Halo, jatah mantan tuh biasa berupa apa sih Bang kalau boleh tahu? Maksudnya kan kalau saya kan mantan cuma satu.
1: Ya berupa jadi uang, berupa uang.
2: Iya itu traktir.
1: Contoh misalnya
0: mantan.
1: Contoh misalnya dulu gua sama mantan gua nih. Iya sama mantan gua ngasih kucing waktu itu.
2: Wah, kucing.
1: Terus putus gua. Gua masih suka ngasih duit atau gua kasih kirim makanan kucing.
0: Oh,
1: tanggung jawab lah.
2: Iya.
1: Gila, lu.
2: Lu ngasih duit buat beliin makanannya kan?
1: Iya.
0: Oh, kalau gitu doang biasanya ya.
1: Gitu doang.
0: Oh, sebatas itu.
2: Ya itulah disebutnya jatah mantan.
0: Jatah mantan. Ayo ada yang lain sih, tapi ya udah deh, ada
1: Nur. Selamat pagi Nur. Kalau masih miskin, dia bilang gini sih Nur. Kalau masih miskin, jangan banyak nuntut yang enggak-enggak dan juga jangan banyak gaya, enggak penting. Santai Nur. Santai Nur, galak bener.
0: Ada lagi dari Azkanina.
1: Naon cenah?
0: Kalau masih miskin, enggak usah berharap negara bantuin. Ya gimana enggak? Miskin, harga agak naik, gaji kagak. Iya, emang bener kan?
2: Diam, semua diam.
0: Tapi kan ini kan kalau aku nonton waktu itu yang Tata Panji kan, Panji Pragiwaksono. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri, jangan bergantung sama negara ini.
1: Iya,
0: kan
1: janganlah bergantung sama instansi itu, jangan.
0: Iya.
1: Dari Wijaya di Dili. Di Dili jauh cuy. Katanya bilang gini, kalau masih miskin jangan pindah radio dulu dari Isuara Radio. Ah cakep.
0: Ini. Wah bentar ini. Ya kan dengerin ocehan Gina Aginos. Betul. Gak apa-apa. Kita banyak menghalu di sini. Gak masalah.
1: Kalau masih susah happy, jangan dengerin radio lain.
0: Iya. Radio lain tuh topik-topiknya berat.
1: Radio lain itu untuk orang-orang kaya.
2: Radio lain itu terlalu berbobot. Kalau kita organik, kurang nih lagu lagi aja, lagu lagi.
0: Percaya.
1: Berarti dengerin kita yang miskin gitu maksudnya.
2: Enggak dong.
0: Kalau yang dengerin kita semua pada kaya hati.
1: Kaya hati.
0: Kaya akhlak.
1: Itu dia.
2: Dan telinga juga buat mendengarkan kita.
0: Iya benar.
1: Yang pasti kalau dengerin ini suara kocak. Sebentar lagi ya. Kocaknya koneksi cerita acak. Yang mau ikutan langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Tinggal ketik aja hashtag kocak koneksi cerita acak.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi lalu lintas di traffic light Grogol Jakarta Barat, arah Jalan Hasyim Asyari maupun arah Jalan Raya dan Mogot terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Pusat, situasi arus lalu lintas di traffic light Galur, Jalan Letjen Suprapto, arah Simpang 5 Senen maupun arah Jalan Tanah Tinggi Kemayoran terpantau cukup padat. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota, exit tol Senayan, arah Bendungan Hilir maupun arah Kuningan terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ya inilah waktu yang ditunggu-tunggu, kita akan masuk ke Kocak.
2: Koneksi cerita aja.
3: Tapi bacain dulu kali ya yang di TikTok.
2: Apa tuh?
1: Apa?
2: Ada mak gua noh. Emang sekarang kalau SIM udah kena biaya perpanjang?
3: Perpanjang.
2: Emang kalau sekarang
1: udah
2: perpanjang SIM?
1: Kena biaya. Apa iya?
2: Emang si mama nanya apa sih?
1: Kalau perpanjang SIM emang udah enggak kena biaya?
2: Mama mau nanya, bener enggak sih kalau perpanjang SIM udah enggak kena biaya? Emang iya, mah.
1: Emang iya,
3: kan gua perpanjang bayar.
2: Bayar, mah.
1: Kalau gitu kita perpanjang aja terus.
2: Bayar, mah, buat uang pelicin.
1: Aduh.
2: Kalau lewat calo, kalau lewat calo.
3: Buat foto dan lain-lain.
1: Benar. Ini ternyata perkara si kalau masih miskin ini banyak banget.
2: Mm-hmm.
1: Boleh gak sambil nunggu ini kita baca-bacain yang tadi
3: boleh,
1: tuh yang
3: boleh,
1: udah kita
3: boleh,
1: baca-bacain
3: boleh.
2: Sambil nunggu telepon yang masuk ya.
1: Iya. Nih, kalau masih miskin dari siapa nih?
3: Ini dari Banyu.
1: Banyu. Kalau masih miskin, jangan sok-sokan ikutan tawuran, sok-sokan jadi begal. Ingat, miskin di dunia, disiksa di akhirat.
2: Sedap.
1: Ya kan?
3: Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
1: Jadi kayak pulang hajatan gua. Ada lagi nih, dari siapa ini? Dari, aduh namanya pakai huruf
3: Jepang.
2: Kalau masih miskin.
3: Nadib.
1: Oh, iya. Bukan.
2: Nadif,
3: oh, bukan nih.
1: Ini sebutin nama judul lagu itu.
3: Oh iya
2: benar. Kalau masih miskin, pokoknya dia ngomong ini. Kalau masih miskin, nggak usah urusin hidup orang. Ah benar tuh.
1: Nah,
2: urusin aja pinjol lu yang bertebaran itu. Santai.
1: Nah, itu dia.
2: Kalau masih
1: tadi tuh. Coba turun.
2: Kalau masih miskin, jangan pakai gaya-gaya nge-vape lah lu.
1: Nah itu.
2: Iya nggak sih?
1: Iya.
2: Dikira murah nge-vape.
1: Ada dari Taufik.
2: Makan tuh aja masih Senin Kamis lu.
1: Makan
2: anjay
1: dari itu. Kalau masih miskin jangan coba-coba selingkuh.
2: Wow.
1: Sama satu sayang, pasangan sayang aja lo susah biayainnya.
2: Sayang,
1: mau sosokan 2-3 kan.
2: Ini pada curhat ya.
1: Iya, emang.
3: Aduh.
1: Ada lagi. Mana lagi tuh?
3: Nah, ini bukan.
2: Dari TikTok banyak juga.
1: Ada
3: John Lebanon tuh katanya itu. Tuh. Kalau miskin jangan sedekahin kembalian koin receh ke Indo April.
2: Oh iya lagi. Suka dimintakan kembaliannya boleh untuk donasi, Kak? Enggak, kalau lu masih ngerasa miskin udah enggak usah donasi. Tapi percayalah, yang namanya sedekah, berzakat,
3: berapapun,
2: beramal enggak akan bikin lu miskin kok.
1: Nah, itu dia.
3: Berapapun, betul.
2: Bahkan kalau lu enggak punya uang untuk bersedekah, bisa dengan senyuman lah.
1: Cakep banget. Kinos bijak.
3: Gila.
1: Tadi
3: siapin bumpernya lagi.
1: Gak ada lagi. Tadi ada yang ini. Kalau masih miskin gak usah belanja di Indomaret atau mall. Belanja no di warung Madura.
2: Tapi kalau di warung-warung kecil gitu kadang-kadang lebih mahal gak sih?
3: Gue sih udah ngalamin enggak.
2: Emang iya?
1: Lebih enggak mahal juga.
3: Enggak, maksudnya enggak beda jauh. Oke lah, misalkan perbandingannya kalau di Indo April nambah 2.000, misalkan di sini dia nambah 1.500.
2: Ngambil profitnya enggak terlalu gede.
3: Iya. Ditambah lagi sekarang kan Madura udah bisa kris juga.
2: Iya.
3: Walaupun cuma beli 2.000, kris
1: kan
3: bisa.
1: Kan biasanya itu ada biayanya tuh.
3: Nah,
1: jadi kan dia naiknya jadinya harusnya lebih tinggi.
3: Betul.
1: Ya.
3: Dan yang pasti rata-rata warung Madura 24 jam.
1: Iya.
3: Iya,
1: udah live TikTok juga tuh warung
3: Madura. Halo guys, nih kopinya masih ada nih guys.
1: Tinggal renceng nih.
3: Iya.
1: Ada Akbar tuh.
2: Selamat pagi Akbar. Kalau masih miskin, jangan banyak gaya. Ngapain gaya elit ekonomi sulit?
1: Nah, gitu kan? Cakep banget.
2: Udah lah ya, mudah-mudahan keluhan-keluhan ini bisa nyampe kepada orang yang membutuhkan sih.
3: Betul.
2: Lebih tepatnya ya.
3: Betul.
2: Jadi buat kita juga ini peringatan, ngaca juga, evaluasi buat diri supaya kita tahu apa bedanya atau mana bedanya kebutuhan sama keinginan.
3: Betul.
2: Apalagi sampai merugikan orang lain. Dibilangin enggak boleh muter, lu masih muter aja. Bader bet yuk.
1: Ini ada dari TikTok ya. Bel bilang, "Kak, tema miskin banyakin. Aku dengerin sambil konek ke speaker kantor. Yang suka flexing pada meneng."
3: Pada diem aja, dokem aja.
2: Kalau di kantor flexingnya tuh kadang-kadang bel, tersembunyi. Gitu kan. Nyampe nih baru nyampe set, taruh tasnya. Set. ada lambang ya, LV.
1: Suka esi lagi.
2: Kan? Udah gitu taruh dompetnya. Tong dompet turun dikeluarin, taruh di meja set.
4: Sah.
1: Apa?
2: Chanel.
1: Chanel.
4: Ada yang tiba-tiba duduk ngeluarin HP Oppo.
1: Aduh, Oppo. Ada yang punya tuh baru tuh Oppo.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Kemarin, oh ini sorry, ini nggak maksud ya.
2: Betul.
4: Nggak maksud
1: kemarin
4: ya.
1: Kemarin tuh lagi percobaan gitu. 23 kali zoom tuh. Wah, nggak pecah lagi gambarnya.
2: Keren banget. Mas
1: Sakit Fatmawati nih, jauh banget kan dari seberang.
4: Ya, pasiennya kelihatan tuh ya foto tuh.
1: Pasiennya kelihatan.
3: Konon katanya dari sini sampai Monas kelihatan bun.
1: Parah.
3: Kacau.
1: Tahu nggak? Segitiga apa bentuk emasnya Monas? Iya. Jelas
3: detail banget.
2: Konon katanya dia itu sacrifice-nya. Pengorbanan ya beli HP itu.
1: Iya.
2: Dia benar-benar nyicil. Sekarang dia makan pagi, makan siang, minta.
1: Untuk di handphone itu ya. Ayo, kita main kocak ini sekarang ya.
2: Banyak ditawarin makan siang ayam goreng. Wow, nggak kicep dia.
3: Senang tentunya.
2: Lumayan buat namanya cicilan katanya.
3: Astagfirullahaladzim, kenal lagi aja.
2: Oke, saudara-saudara, waktunya itu kocak koneksi cerita aja.

0: Dengan bangga kami persembahkan Kain Sutra Kakak Indra Suka Bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Kayak ini ya. Aki-aki mata keranjang.
2: Selamat pagi Bapak Kino.
0: Pagi Kain Sutra.
2: Selamat pagi semua.
0: Langsung perkenalan. Siapa di bawah hari ini udah gitu cerita.
2: Saya sudah membawa langsung to the point banget deh. Enggak, tadi saya sempat mendengarkan ada kisruh-kisruh kereta ya.
0: Bukan, nah, tadi kita ngomongin tentang HP Oppo baru.
2: Tolong Pak, jangan ke situ. Oke, kita ada penelpon Pak, langsung aja kita.
0: Bukan penelpon, saya Kain Sutra bawa teman ke sini.
2: Iya.
0: Kenalin aja.
2: Saya bawa teman nih kebetulan.
0: Siapa namanya?
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo. Siapa namanya? Siapa nama siapa?
3: Halo.
4: Ada tulisan
3: Citra.
0: Oh, Citra. Citra. Citra yang bukan Imeji.
2: Citra bukan Imeji.
4: Citra yang body lotion.
2: Kulitku tidak seindah kulit Citra.
0: Iya, iya, iya.
2: Cap bengkok enggak?
4: Aduh, cap bengkok
0: putih dong.
2: Oke, Citra standby ya. Jangan kemana-mana nanti. Aturannya adalah Citra akan mendapatkan
0: giliran
2: dari
0: Setelah Gina.
2: Oke. Jadi kita langsung aja ke ceritanya Pak ya.
0: Yes. Awas aja kalau gak bagus ceritanya nih.
2: Karena tadi sempat membahas kereta.
0: Oh iya.
2: Saya jadi kepikiran untuk menceritakan tentang orang yang selalu ngeluh karena kejebak di kereta yang padat.
4: Oh, oke.
0: Banyak lagi tuh.
2: Orang pulang kerja, capek, segala macam. Sampai akhirnya satu orang ini tuh mau gak mau masuk ke dalam gerbong kereta yang...
0: Gerbong kereta yang di tengah supaya nggak ketabrak?
2: Nggak di atas ya Pak.
0: Oke, okay. Sorry.
4: Di atas, saya lagi duduk di atap kereta.
2: Ya pastinya karena pulang kerja, orang sumpek segala macam, capek dan lain-lain.
0: Sumpek lo?
2: Sumpek lo. Sampai akhirnya dia pun mengalami hal-hal yang tidak diduga di dalam keramaian kereta tersebut. Dan dia pun langsung berkata,
0: kunci. Kunci nih
4: mana? Jalan kunci.
0: Iya.
2: Nyari.
0: Ini enggak maksudnya ada ngeliat kunci jatuh. Kunci
2: oh
0: siapa
2: gitu
0: nih?
2: Gitu.
4: Ada orang kalau di tengah keramaian gitu enggak ngeliat.
2: Kunci siapa nih?
0: Iya. kunci ibu ya? Hati-hati Bu lain kali ya, Bu.
2: Oh gitu.
0: Duh, emang ya namanya juga resiko pengguna kendaraan umum ya harus punya yang namanya tepas liro. Apalagi di jam-jam yang lagi pik-piknya gitu. Rame banget tempat ini.
4: Pantai Indah Kapuk.
0: Ya maklum.
2: Enggak, Olimpik.
4: Oh, pik-pik Olimpik. Lupa kan sampai mana
0: tadi. Iya betul. Aku harus sabar nih. Gak boleh aku terpancing emosi. Tapi kenapa sih ini orang udah tadi nempel-nempel mulu nih. Kan gue risih. Duh. Apa sih ini nonjol-nonjol nih? Aduh nonjol nanti ke belakang, aduh gak enak banget belakang gue. Ini apa sih nonjol-nonjol di belakang, ternyata ini nonjol ini adalah
4: keripik singkong.
2: Oh,
0: dia bawa keripik singkong
2: mudik,
0: di pasti.
2: Baru mudik.
0: Iya kan nyenggol-nyenggol keripik.
2: Iya. Di dalam dus ya.
0: Gurih banget tuh, gurih banget keripik singkong.
4: Keripik singkong, silakan siapa yang mau coba.
0: Oh jualan, boleh. Oh jualan di kereta.
2: Boleh, udah boleh sekarang.
4: Silakan. Kenapa sih?
0: Ini kereta apa sih boleh jualan?
4: Kereta malam.
0: Oh kereta malam.
2: Jugi-jugi juga.
4: Kereta berangkat. Ayo silakan, yang mau coba boleh. Aku bawa keripik singkong hasil metik dari kebun nenek aku.
0: Yang dipetik apa? Keripik apa?
4: Singkong dong.
0: Oh, ya kan bisa aja keripik yang dipetik lain, ya kan?
4: Iya, yang dipetik maksudnya
0: mangga gitu.
2: Oh, dia di ada taman ya, apa ada apa lain sih itu kebun iya, mangga ya.
0: Ada paya, apel dipetik. Iya.
2: Pisang.
4: Singkongnya iya, bukan sembarang singkong.
2: Cakep.
4: Karena kan singkongnya ini singkong, si engkong.
2: Oh. Iya. Bungkong-kong di plastikin maksud lo.
0: Wah, berarti singkongnya agak keriput nih.
4: Dan tahu-tahu aku melihat dari kejauhan ada seseorang yang ingin.
0: Silakan Citra.
3: Yang ingin peluk engkong-engkong.
0: Oh, dia mau peluk engkong-engkong. Oh, penyayang orang tua.
5: penyayang orang tua.
2: Karena dia menganggap ngkong itu adalah kakeknya dia.
5: Tiba-tiba orang lagi jalan, ngkong meluk.
2: Ngkong, kamu siapa? Siapa sih?
5: Makasih ya, Cu. Peluk lagi dong. Aduh. Enakan ngkong.
2: Lanjut.
5: Kemudian
3: ngkongnya kok enggak nolak gitu ya? Malah balik ke cukeningnya.
4: Aduh.
5: Lancang ya?
4: Engkongnya tua-tua keladi ya?
5: Takut ya? Takut ya?
3: Terus? Aku sih takut ya. Ternyata masnya itu ngambil tangan engkongnya. Ternyata memang mau salim aja. Dia gak mau tuh di pecuk keningnya.
5: Oh,
4: mas, okay. Mas lagi.
5: Kemudian?
3: Kemudian masnya itu tuh nawarin keripik pisang.
5: Oh, keripik pisang. Tadi keripik singkong, pisang. Sekarang keripik pisang.
4: Sekarang jadi pisang. Mm-mm.
3: Tapi kakeknya tuh ketawa. Dia bilang, maaf cu, saya...
4: Ring.
3: Ping.
5: Maaf cu, saya nggak ada giginya.
2: Oh, nggak bisa ngunyah.
5: Nggak bisa ngunyah.
2: Iya, kan namanya aki-aki.
5: Iya, keripik pisang kan keras-keras ya.
4: Iya.
5: Dimut-mut taruh lagi, mut-mut taruh lagi.
2: Karena Aki suka diemut. Karena Aki suka ngemut.
5: Suka ngemut Aki. Iya, jadi
2: kok diem?
5: Aki ini enggak ada giginya, cu.
4: Enggak ada giginya.
5: Aki ini enggak ada giginya.
2: Udah enggak ada.
5: Boleh pinjem giginya? Boleh pinjem gigi cucu? Boleh pinjem gigi cucu?
2: Boleh. Kebetulan aku pakai gigi palsu nih, Kak.
5: Kok gantian nih, jorok banget.
4: Berarti Aki ngomongnya metik ya,
5: enggak
4: gigi.
5: Mio. Ya, kemudian Kong-kong jadinya.
2: Aki-aki
5: ini melihat sekitar dan dia melihat sesosok orang seperti
2: Grandong.
5: Jadi nenek-nenek. Oh, Aki-aki lihat nenek
2: Grandong karena dia visualnya lusuh sekali.
5: Oke.
2: Okay. Rambut berantakan. Perpaduan antara rambut hitam dan rambut putihnya juga cukup balance. Dengan baju yang lusuh, compang-camping, celananya bolong.
4: Celananya bolong?
2: Dan dia membawa tongkat layaknya Grandong. Nenek Grandong.
5: Nenek Grandong.
2: Aku mendekati nenek itu. Nek, kamu nenek-nenek. Enggak,
4: kan kamu yang mendekati.
2: Kan aki-aki.
4: Aki-aki, bener
2: kalo
4: iya.
2: Kalau aki-aki melihat sekitar.
4: Iya.
2: Melihat nenek. Nek, kamu nenek-nenek ya? Aku kakek-kakek. Kawin yuk.
5: Kok mesu? Nih aki-aki mesu.
4: Dari tadi emang
5: aki-aki. Iya, aki-aki lumayan nih.
4: Tua keladi sih.
2: Aki-aki baong. Tapi seketika itu juga nenek langsung menamparku. Pak! Jangan kira aku, jangan kamu kira aku ini nenek-nenek murahan ya. Aku ini adalah nenek-nenek
4: gaul.
2: Karena emang benar,
5: pakai jaket jeans.
2: Si nenek-nenek itu pakai jaket jeans.
4: Pakai jaket jeans.
2: Kaosnya tulisannya Metallica emang.
5: Waduh. Pakai tote bag, sama gantungan labubu.
2: Sepatunya Converse diinjek belakangnya. Makasih ya Citra. Pamit ya. Have a nice day.
3: Have a nice day semua.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala, bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Roni Parulian, Angin Rindu. Lagu yang baru aja nemenin ini 10 lagu keren. Dan sebentar lagi harinya kamu akan lanjut temenin sama satu lagu ini. Kejujuran hati dari Chris Patih. Aduh, kalau dengerin satu lagu ini langsung ke recall memori-memori masa itu sahabat suara ya. Jadi makin ketahuan juga kan usianya dan angkatannya. Chris Patih, Kejujuran Hati, bentar lagi akan nemenin siangnya kamu habis tadi bahasa lama dulu ya. Dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, pasti ada 10 lagu keren di suara.

That was Chris Patih, Kejujuran Hati, bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu dari tahun 2005, baru aja nemenin siangnya kamu. Dan kalau dengar lagu barusan, itu banyak sekali memori-memori masa lalu yang jadi teringat lagi gitu sahabat suara ya. Kalau misalkan kamu pengen juga nostalgia dengan lagu barusan, bahkan dinyanyiin sama penyanyi aslinya, formasi Semi gitu sebagai vokalis ya sahabat suara. Kebetulan banget nih, Semi di tanggal 13 Mei nanti bakalan menggelar konser tunggalnya. Jadi solo gitu ya, yang dimana ada kemungkinan lagu barusan bakal dibawain. Karena kemarin pas interview via telepon di Isuara, kakak Semi itu udah spill juga bakal membawakan lagu-lagu pada saat bersama Chris Patih gitu. Nah kalau kamu penasaran, langsung aja lah kepoin Instagramnya @semisimorangkir. Satu lagu dari Maudy Ayunda dengan Perahu Kertas. Bentar lagi akan lanjut temenin siangnya kamu di 10 lagu keren. Dan siang ini selain saya nemenin on air, saya juga lagi live TikTok ya. Jadi buat kamu yang mau seru-seruan bareng di TikTok juga bisa langsung aja ke iswara.network. Lagu ini bakal dimainkan sebentar lagi habis Keisha Levronka dulu dengan Aku Bukan Dia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was the Marlowe's, Harap dan Ragu, yang baru aja nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren. Kalau misalkan kamu hari ini sudah punya harapan dan masih ragu soal kondisi cuaca, ya semoga itu bisa terrealisasi sahabat Suara ya. Pasti banyak banget yang berharap hari ini gak kayak kemarin, terutama di sore ke malam harinya gitu ya. Karena kemarin Jakarta dan sekitarnya tuh chaos banget. Walaupun saya gak literally menjalaninya, tapi ngeliat dari social media aja tuh berasa banget nih capeknya. Apalagi teman-teman yang merasakan traffic kemarin gitu ya di Jakarta. Jadi semoga aja sore hari ini cuacanya bisa lebih bersahabat, terus juga bisa kondusif gitu ya, bisa pulang dengan selamat dan juga aman ya. Ini aman dalam arti nyampe sih di rumah, cuma perjalanannya chaos. Nah itu jangan sampai, semoga semua hari ini aman-aman aja sahabat Suara. Sebentar lagi Farah Fairuz mau lanjut temenin siangnya kamu ya, dengan satu lagu dari It Gitaf di 10 lagu keren. Mungkin di depan buram ya. Enjoy.

0: That was Shakira Fir, Tatap Mata, barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya kamu di 10 lagu keren Iswara. Dan satu lagu tadi sekaligus jadi penutup di 10 lagu kerennya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So kamu jangan kemana-mana, stay tune ya, karena masih bakal banyak lagu-lagu enak yang nemenin siangnya kamu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: That was Lala Huta dan bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di Suara ya. Sekali lagi saya mau mengingatkan buat sahabat Suara, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kalau dari perakiraan cuaca BMKG itu mengatakan dari tanggal 2 sampai 8 Mei ini bakalan diguyur hujan lebat beserta petir di beberapa wilayah ya. Detailnya kamu bisa langsung cek aja di Google. Yang mungkin bisa jadi walaupun gak ada di list BMKG tapi wilayah kita terdampak gitu ya sahabat Suara. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Terus juga dipersiapkan lagi barang bawaannya. Kalau misalkan memang kita berkegiatannya dengan transportasi umum atau kayak berkegiatan di luar ruangan, supaya gak ngerugiin kitanya lagi. Walaupun di postingannya BMKG ya, yang kaitannya dengan cuaca itu banyak juga yang bertanya-tanya, katanya bulan ini udah masuk El Nino Godzilla gitu. Tapi ya namanya juga cuaca sahabat Suara ya, dan mungkin juga kondisi bumi kita yang udah gak baik-baik saja, ini juga bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu. Makanya polanya kalau di Jakarta dan Tangerang terutama ya, yang saya rasakan sendiri, dan tadi juga ada beberapa sahabat Suara gabung di TikTok itu sama bilangnya, pasti kita tuh di pagi sampai siang itu akan panas, cenderung panas banget. Terus dari sore ke malam itu bakal mendung, mendung, hujan, hujan, deres, deres, deres, banjir. Nah itu tuh polanya sekarang. Jadi kita perlu meningkatkan lagi kewaspadaan dan juga kehati-hatian terhadap kondisi cuaca ya. Pokoknya semuanya stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara hanya memberangkatkan 2 jamaah haji pada 2026 karena tidak ada kuota murni akibat perubahan kebijakan nasional. Kedua jamaah merupakan peserta cadangan yang sudah melunasi biaya sejak 2025 dan mendaftar sejak 2014 sehingga akhirnya berangkat setelah menunggu sekitar 12 tahun. Mereka adalah Hasmia Amiruddin Kile dan Aris yang sama-sama bersyukur mendapat kesempatan ke Tanah Suci. Kedepannya jumlah jamaah dari Malinau diproyeksi meningkat kembali mulai 2028 setelah penyesuaian sistem kuota.
0: Suara Fakta.
2: Polda Sumut menetapkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Syahputra sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Arianti Sitorus. Penetapan dilakukan sejak 30 April 2026 setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi. Kasus ini bermula dari laporan korban pada Agustus 2025 terkait dugaan komentar di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik. Meski sudah berstatus tersangka, polisi belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan sekarang masuk putaran kedua kebersamaan kita. Saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, bisa kirim salam, request lagu atau absen aja siang ini, merapat ke 0816-114-1014 atau kita seru-seruan di TikTok isuara.network. Lanjut temenin siangnya kamu, saya udah siapin satu lagu rilisan tahun 2007 nih dari Jerox ya, Kau Curi Lagi. Kalau denger lagu ini, ada tuh keingetnya masa-masa sosial media baru pada bermunculan, yang salah satunya adalah Friendster, dimana sebentar lagi sudah bisa kita nikmati bersama sahabat suara ya, karena Friendster balik lagi. Tapi sekarang emotnya senyum, aduh, itu buat yang paham-paham aja berarti emang kita seangkatan guys ya. Luar biasa loh. Jadi kamu bisa langsung aja menuju ke aplikasinya gitu ya, untuk bisa throwback bareng-bareng. Detailnya seperti apa nanti bakal saya bahas, tapi lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Sebelumnya saya mau putarkan dulu ya, mengawali perjumpaan kita, satu lagu requestan dari Margareta, gabung di TikTok, lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Enjoy.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Flanella, Aku Bisa. Luar biasa banget. Lagi-lagi kita throwback di playlist Iswara hari ini ya. Satu lagu yang direquest sama Nurul, gabung dari TikTok. Ternyata begitu saya coba recheck lagi, lagu itu dirilis tahun 2005. Wow ya, pada masa itu banyak banget emang momen-momen yang kita jalani dan kita hadapi sahabat suara. Jadi kayak kalau ngedengar lagu-lagu lama tuh auto nge-recall memory gitu ya. Salah satunya pas denger lagu ini saya keinget juga sama fase-fase dimana kita aktif-aktifnya main social media yang namanya Friendster. Tadi saya sempat sounding juga gara-gara tadi lagi scrolling-scrolling social media. Sebenarnya dari kemarin saya udah lihat tuh berita Friendster bisa di-download lagi gitu ya. Dan tadi saya ngeliat lagi informasinya yang ternyata Friendster ini hadir kembali itu karena dibeli sama orang yang namanya Mike Carson, sahabat suara. Jadi dia ini adalah programmer komputer, basisnya ada di Philadelphia. Dia ngebeli domainnya Friendster. Jadi mengamankan hak merek dagangnya si Friendster ini tahun lalu. Akhirnya di tahun ini dia luncurin lah tuh aplikasi Friendster. Tapi ternyata ini khusus iOS dulu. Karena tadi sempat juga ada salah satu sahabat suara yang nanya, tapi mungkin menggunakan Android gitu ya, gak bisa di search tuh. Ternyata memang sejauh ini untuk pengguna iOS terlebih dahulu. Kita gak tahu ya, nanti kedepannya bisa aja lebih banyak lagi yang bisa download gitu. Dan ternyata kalau tadi saya coba recheck gitu ya, Friendster ini mulai muncul dari tahun 2002 sahabat suara, sampai terakhirnya itu di platform ditutup di tahun 2015. Ya udah sekarang udah kembali lagi tapi khusus untuk pengguna iOS. Nah menarik nih kalau ngebahas tentang Friendster, ternyata banyak juga sahabat suara yang hari ini yang gabung di TikTok. Satu generasi. Jadi menghadapi era-era kejayaan Friendster tuh sekitar 2004-2007an gitu ya, yang benar-benar dengan segala macam ekspresinya dituangkan ke situ gitu ya. Boleh dong siang hari ini sahabat suara, kalau misalkan kamu juga mengalami era Friendster, dulu username Friendster kamu apa ya kan. Sejujur-jujurnya ya, jangan dibagus-bagusin. Kalau saya dulu tuh karena apa namanya, saya pengguna Friendster pas masih SD, terus zaman-zaman Chabi. Itu dulu nama Friendster saya Far_Chab. Farah Chabi maksudnya. Jangan diketawain ya, pasti apa namanya, nama kamu juga akan lebih aku ketawain sahabat suara. Tapi kalau sahabat suara apa aja namanya bisa drop di kolom komen TikTok iswara.network, atau kalau mau gabung ke WhatsApp juga boleh 0816 114 1014. Nanti bakal aku bahas abis ini ya, siapa-siapa aja nama-nama user Friendster kamu yang seru-seru. So jangan kemana-mana, Farah Virus mau lanjut lagi ngajak kamu throwback. Sekarang kita throwback karaokean di lagunya Fiera yang Prih.

Balik lagi bareng Sofar Virus di suara That Was Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah ya. Cukup lagunya aja yang menyudahi lagu gitu. Jangan sampai obrolan kita disudahi sahabat suara, karena lagi bahas tentang Friendster yang sudah bisa di-download lagi sekarang gitu ya. Tapi khusus untuk pengguna iOS terlebih dahulu ya. Semoga aja sih ini bisa semua apa namanya handphone bisa gitu ya ngedownloadnya. Tapi so far katanya sih iOS dulu. Dan tadi saya nanya nih buat sahabat suara yang dulu zaman-zamannya apa namanya era Friendster lagi happening, terus punya Friendster, nama akunnya apa? Kalau saya dulu namanya Farcap, Farah Cabi. Aduh, bener-bener deh kalau ceritain ini sebenarnya saya agak merinding ya, karena aduh kureng gitu. Tapi lucu-lucuan sih, seru ya sahabat suara. Kalau Nurul tadi di TikTok gabung cerita dulu sekolah kalau nulis pakai tangan kiri, jadi nama sosial medianya semua ada keyboardnya katanya. Terus ada juga yang bilang Danu nih, kalau gak salah ingat dulu namanya Danu underscore gemblong, tapi E nya pakai angka 3, B nya gede sahabat suara ya. Dulu emang kita kayak gitu mengkombinasikan huruf besar kecil terus juga angka di dalam namanya kita. Walaupun sebenarnya itu nama sebenarnya huruf semua, tapi gimana caranya angka tuh bisa masuk juga lah ya ke dalam tulisan angka atau apa namanya nama-nama kita itu. Luar biasa loh kalau nginget-nginget zaman dulu ya, itu banyak banget. Terus yang gabung juga di WhatsApp ada Claudia yang katanya Friendster telah mempertemukan aku dengan cinta monyetku pas 1 SD. Tapi sayangnya tidak berjodoh. Hai R, semoga dirimu bahagia selalu ya. Ah, so sweet. Terus katanya Claudia, karena tidak semua cinta harus bersatu, terkadang hanya menjadi sebuah memori yang mengandung banyak pelajaran. Mantep banget Claudia nih siang-siang ya, tapi semoga aja R lagi dengerin. Jadi kayak, apa itu Claudianya gue gitu. Yang waktu itu kita kenalan di Friendster. Ntar dulu deh, kelas 1 SD main Friendster. Keren banget nih Claudia ya, luar biasa. Nah kalau sahabat suara juga punya cerita yang sama gitu ya tentang Friendster, atau kalau kamu mau spill dulu nama Friendsternya apa, kamu bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau gabung di TikTok juga boleh, isuara.network.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini sahabat Suara ya, studio kami sudah kehadiran seorang musisi yang baru saja merilis single yang aduh ini mah relate banget untuk teman-teman yang berbeda agama, langsung aja saya to the point gitu ya. Judul lagunya Dinding, nanti bakal kita kulik detailnya gimana, langsung aja lah kita ngobrol barengan sama Agus Hafi. Hai.
1: Hai, halo.
0: Apa kabar Kak Agus?
1: Alhamdulillah baik dong.
0: Luar biasa ya, dari suaranya aja udah aduh mantep banget nih. Ternyata Kak Agus ini dulu sebelum X Factor,
1: yep,
0: itu juga seorang penyiar radio.
1: Penyiar radio.
0: Berapa lama tuh Kak waktu itu siaran?
1: Dari 2004 sampai dengan 2012.
0: Wow, cukup lama ya. Nah, boleh nggak kalau kita throwback dulu sebelum akhirnya kamu ikut ajang pencarian bakat gitu ya? Tadi kan kamu sempat cerita juga sedikit gitu sebelum kita on air bahwa dulu tuh sambil siaran sambil nyanyi juga gitu.
1: Betul.
0: Nah, saat kamu baru memulai karir di nyanyi tuh keputusannya apa sehingga kayak pertimbangannya apa sampai memutuskan untuk nyanyi aja deh juga sambil gitu?
1: Sebenarnya nggak ada pertimbangan sih sebenarnya di situ. Karena dua-duanya menurut aku mungkin ini passion gitu kan. Passionnya memang di situ gitu. Either penyiar ataupun penyanyi menurut aku sama aja. Sama-sama menghibur.
0: Ya enggak sih? Kan benar, gitu. Entertain juga gitu ya.
1: Cuman memang keadaannya yang membuat harus memilih kan gitu. Karena enggak bisa running kedua-duanya.
0: Betul.
1: Sedangkan aku kan dulu penyiarnya penyiar di kota Balikpapan. Terus memulai karir bernyanyi dengan skala nasional itu kan di Jakarta.
0: Iya.
1: Jadi nggak bisa ngejalanin dua-duanya.
0: Selain jarak juga gitu ya.
1: Bener.
0: Kan kalau siaran kan kita harus ada di tempat gitu.
1: Bener.
0: Kan. Oh berarti dulu nyanyi juga di sana di Balikpapan.
1: Iya, nyanyi juga di sana.
0: Oke. Jadi baru pindah ke Jakarta pada saat X Factor.
1: Betul.
0: Oh wow. Sampai akhirnya mengikuti X Factor tuh dulu gimana ceritanya? Maksudnya sampai kayak gue harus ikut pencarian bakat nih atau seperti apa sih?
1: Sebenarnya kalau ditanya bagaimana ya, sebenarnya tuh iseng aja sih.
0: Oh, okay.
1: Serius iseng. Karena punya pengalaman yang kayaknya enggak cocok deh dengan ajang pencarian bakat. Dulu ikut Idol.
0: Oke. Udah sempat juga sebelum X Factor.
1: Udah sempat. Cuman kayaknya kok enggak pernah lolos ya. Ini gimana caranya sih gitu. Ya udahlah. Ngejalanin apa yang bisa aku jalani aja. Misalkan jadi home band, terus jalan juga sebagai penyiar. Udah. Lalu kemudian teman ngajakin nih,
0: Bang, di 2013 kita, itu.
1: Iya, 2012 akhir.
0: Oh, 2012 akhir.
1: 2012 akhir, which is itu November. Aku ingat banget November. Itu diajak duo tadinya.
0: Formatnya duo nih, hadir duo. Dengan duo. Karena kalau X Factor tuh kan kita bisa apa aja ya.
1: Betul.
0: Formatnya gak solo ya. Oke, terus-terus.
1: Nah, karena aku gak percaya tadi kan, udah gak percaya, gak mungkin lolos nih gitu. Akhirnya yaudah oke, kita main duo gitu kan, konsep duo. Jadi memang awalnya aku tuh cuman sebagai supporter aja lah buat teman aku ini. Gitu. Akhirnya,
0: supporter dalam arti gimana tuh maksudnya?
1: Ya, nemenin aja.
0: Oh iya.
1: Namanya aja urusan mau lolos atau enggak terserah deh.
0: Oke, nothing tulus lah ini.
1: Iya, nothing tulus aja gitu. Okay. Akhirnya pada waktunya kita giliran kita untuk audisi, akhirnya dari eksekutif produsernya cerita gitu. Sebenarnya ini menarik gitu kan.
0: Si duo ini.
1: Si duo ini.
0: Oke.
1: Tapi kira-kira kalau di jadiin solis atau dipecah nih, boleh enggak katanya gitu.
0: Oh, justru datang dari timnya X Factor.
1: Betul.
0: Oke, terus akhirnya
1: udah dari eksekutif produser ngomongnya begitu, dari aku sendiri ngelemparkan ke teman aku. Karena dia yang ngajak.
0: Iya.
1: Gitu kan. Jadi aku bilang sama dia, terserah dari kamu aja nih. Kamu maunya kita tetap jalan duo atau kita sendiri-sendiri gitu. Kalau dari aku enggak bisa mutusin karena aku diajak.
0: Oke.
1: Gitu dong, kan. Ya. Jadi menghargai dia lah. Akhirnya dia bilang, "Udah, Bang. Kita kayaknya solo-solo aja."
0: Akhirnya sepakat.
1: Karena gitu. Keluar dari mulut dia juga kan,
0: okay.
1: Bukan dari aku. Jadi udah tuh kita sendiri-sendiri lah akhirnya. Dan lucunya lagi, pada saat itu sama sekali gak ada planning.
0: Kamunya nih,
1: dari aku maupun teman aku. Kita gak punya lagu yang bakal kita
0: nyanyi solo gitu.
1: Benar.
0: Secara prepare kan berdua banget nih.
1: Iya gitu. Benar. Sampai latihan sampai subuh gitu kan kita latihan. Itu lagunya semuanya duo gitu. Kita bagi-bagi suara apa segala macam. Tiba-tiba di waktu yang bersamaan disuruh pecah. Jadi jadi solo-solo. Lagu apa ya? Kira-kira lagu apa lah? Akhirnya yang aku tahu aja.
0: Oke. Lagu andalan lah, lagu andalan gitu ya.
1: Sebenarnya bukan lagu andalan lagu itu. Itu lagu paling gampang sebenarnya.
0: Apa waktu itu deh kamu
1: lagu,
0: bawa ini?
1: Lagu Michael Bublé, Home.
0: Oh ya, iya.
1: Itu lagu paling gampang yang ada di kepala aku.
0: Oke.
1: Okay. Udah, aku nyanyi lagu itu aja udah.
0: Ternyata gong tuh.
1: Kita gak perlu keras mikirnya ini.
0: Justru kalau yang disantain malah responnya atau ininya bagus gitu ya.
1: Tapi saya, sampai detik ini pun tuh kayak, masa sih gitu, kok bisa sih gitu. Dengan lagu yang semudah itu, orang-orang kan udah pakai yang full skill apa segala macam. Lagu Home itu gak ada, skillnya tuh gak ada yang gimana-gimana menurutku sih.
0: Oke.
1: Akhirnya lolos.
0: Kamu, nah teman kamu?
1: Enggak. Tapi kebetulan aku tuh perwakilan dari Balikpapan satu-satunya. Jadi enggak ada orang yang kedua, enggak ada ketiga, enggak ada, cuma satu doang yang diambil. Karena di situ statusnya special hunt.
0: Oh, wow. Ini terjadinya pada saat di Balikpapan itu. Oh gitu. Oke. Baru abis dari situ kamu terbang ke Jakarta.
1: Jakarta.
0: Aku kira udah sampai di Jakarta.
1: Enggak,
0: belum
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itulah di Jakarta yang baru mumet karena itu kan dibagi per kota. Jadi misalkan ada yang dari Maluku, ada yang dari
0: secara teknisnya
1: Makassar,
0: gitu ya.
1: Benar. Oh, wow. Dari Sumatera. Sedangkan aku sendiri nih dari Balikpapan. Yang dari Maluku ada 10 orang, yang dari Makassar ada 15 orang tuh banyak banget kan gitu.
0: Okay.
1: Ya udah lagi-lagi nothing tulus aja.
0: Ya akhirnya berjalan lah sampai hari ini.
1: Betul.
0: Gitu ya, luar biasa. Tapi abis ini kita bakal ngebahas tentang rilisan dari Agus Hafi terbaru yang bertajuk Dinding, Sahabat Suara ya. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu. Saya mau lanjut puterin satu lagu untuk menemani siangnya kamu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
0: Warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini studio Suara juga masih hadiran Agus Hafi yang baru saja merilis karya bertajuk Dinding. Tadi saya udah sempat spill kalau ini kurang lebih tentang perbedaan agama lah. Tapi apakah sebenarnya seperti itu cerita di lagu ini? Boleh gak kak ini di spill sebenarnya pada saat membuat karya ini seperti apa ceritanya?
1: Ya, itu benar sih. Itu benar.
0: Oh ya, benar ya.
1: Ini bercerita tentang perpisahan karena beda agama.
0: Oke, okay. Spesifik nih ya.
1: Spesifiknya seperti
0: beda
1: itu.
0: Agama. Oke, okay. Idenya kayak apa gimana tuh?
1: Gimana?
0: Idenya datangnya dari mana? Maksudnya akhirnya memutuskan bikin lagu ceritanya tentang ini deh gitu.
1: Ya pastinya pengalaman pribadi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus kebanyakan teman-teman yang cerita. Biasanya relate-nya kan gitu ya. Ketika ada teman cerita, ngobrol, gue lagi galau nih, kenapa? Ya gue lagi pengen serius, terus ya masalahnya cuman, bukan cuman sih,
0: iya,
1: itu
0: ini
1: ya.
0: Berat sih.
1: Ini yeah. Agama, kayak gitu-gitu. Ya berawal dari situlah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi idenya memang banyak di Indonesia ini kan memang nge-create lagunya juga. Bukan untuk pertama kalinya ciptain lagu yang temanya itu beda agama. Nah tapi di lagu Dinding ini kita mencoba menceritakan keadaan di mana pasangan yang memutuskan untuk berpisah karena beda agama.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi bukan nggak cerita lagi tentang dia galau, dia apa sebenarnya. Jadi di situ menunjukkan kalau mereka nih pisah karena okay. beda agama itu.
0: Jadi,
1: gitu.
0: Jadi udah di resultnya nih ceritanya.
1: Yes,
0: nih ya.
1: Betul. Oh, okay. Resultnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah ini berapa lama proses pembuatannya lagu ya?
1: Kalau ditanya proses, karena setelah ini kan memang ada lagu selanjutnya yang bakal mau dirilis lagi.
0: Oke, apakah
1: gitu-gitu.
0: Ini ada rencana mau dialbumkan?
1: Semoga. Memang arahnya mau kita buatkan album.
0: Oke. Okay,
1: kita lihat responnya dulu. Makanya kita keluarkan Dinding dulu. Dan masih banyak keadaan-keadaan yang belum diceritain.
0: Gitu. Ini baru yang lebih luluh lantah kayaknya nih ya. Aduh.
1: Ya karena nih awalnya dulu nih.
0: Oh oke. Okay.
1: Kenapa bisa tercipta lagu-lagu lainnya? Awalnya mungkin ya, mungkin orang akan berpikir, ya ini karena Dinding itu ya. Jadi karena Dinding itulah semua berawal.
0: Oh gitu.

0: kamu gitu sampai kayak gue nulis lagu dan ini deh, atau ini dibuatnya waktu itu gimana tuh kak prosesnya? Maksudnya kamu kah yang nulis atau seperti apa?
1: Kebetulan kalau aku tuh kurang begitu jago untuk nulis, jadi aku di sini dibantu oleh Dita sebagai
0: songwriter ya,
1: songwriternya. Untuk melodinya memang dari aku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Dia kasih melodi, kayaknya enak deh melodinya kita buat gini nih. Cuman yang sulit itu adalah nempelin si lirik, memang kadang-kadang tuh sulit. Kadang-kadang kita ada yang kurang nih dengan melodi yang mungkin agak dipanjangin, kita masukin lagi.
0: Di-adjust lagi gitu ya.
1: Oh, ini kurang nih. Coba kita ganti kata-katanya, kombinasinya seperti apa. Itu sih yang
0: lagu ini lirik dulu atau melodi dulu?
1: Melodi dulu, biasanya nana-nana dulu.
0: Oh gitu, hamingan dulu gitu ya. Notasi baru ke lirik. Terus waktu itu gimana? Maksudnya diceritain kah ke tim bahwa kayak gue mau bikin lagu tentang ini, arah ceritanya atau seperti apa tuh?
1: Oke, jadi selain lagu Dinding, kita tuh mengerjakan beberapa lagu.
0: Oh jadi dalam waktu yang bersamaan nih? Penggarapannya si lagu yang Dinding ini barengan sama lagu-lagu lainnya?
1: Enggak bersamaan. Jadi misalkan hari ini kita punya ide nih, lagunya kebetulan lagunya Dinding.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Sembari kita cari tambahan yang lain, karena kan enggak mungkin langsung sekaligus jalan gitu. Kita mikir-mikir, tiba-tiba ketemu lagi model lain nih.
0: Jalan ceritanya lain gitu ya.
1: Dinding, terus ada yang ini yang berikutnya, terus berikutnya. Jadi ide-idenya itu udah kita susun dulu nih ide-idenya. Ini
0: gitu.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Ini nanti mungkin beda orang, yang ini beda ibu, ini beda bapak.
0: Oke. Itu mungkin ya, masih mungkin sama suara ya. Yeah. Tapi bisa ditungguin tuh. Oke, berarti secara rencana itu tuh udah ada nih untuk banyak lagu yang akan dirilis setelah ini gitu ya.
1: Dan hari ini pun sebelum ke Iswara, ini dari arranger aku udah ngirimin 2 lagu.
0: Oh wow.
1: Nah ini yang kita lagi susun ke depannya.
0: Itu udah mateng kah atau baru setengah mateng ya lagunya?
1: Setengah mateng lah.
0: Oh baru setengah mateng ya. Nah kalau sahabat suara penasaran bisa ditungguin aja tuh ya. Kalau secara output aransemen terus juga referensi gitu ya, itu gimana tuh kamu? Maksudnya pada saat buat ini kamu ngebawa referensi siapakah, musisi siapa atau seperti apa arahnya?
1: Spesifiknya lagu Dinding ini. Kalau lagu Dinding ini memang karena beda agama, beberapa orang akan mendengar gospel di sini.
0: Oke.
1: Okay. Kayak begitu. Karena akunya Muslim, terus beda agamanya udah pasti udah tahu kebanyakan di Indonesia beda agamanya.
0: Sama agama apa gitu? Ya
1: gitu. Jadi Islam Kristen lah gitu. Tapi di lagu itu ada yang unik. Gitu.
0: Yang adalah
1: karena aku nih Islam, di situ ada kutipan dari Bible yang kita masukkan ke situ
0: di liriknya ya.
1: Okay. Kita nggak spesifik berbicara tentang agama apapun lah ya. Maksudnya di lagu itu tuh tidak menceritakan spesifik agamanya apa. Walaupun di situ ada kata bersujud, kemudian ada satu kalimat yang ini unik gitu. Maksudnya ketemunya nggak sengaja juga, gitu. Jadi jangan ambil dia dari Tuhannya.
0: Wow, jangan ambil dia dari Tuhannya.
1: Ya.
0: Itu dalam sih ya.
1: Gitu.
0: Oke, dan itu ketemu pada saat berjalannya lirik ya, proses pembuatan lirik.
1: Lirik udah jadi.
0: Lirik udah jadi.
1: Arrangernya bilang ini kayak
0: ada part yang kurang.
1: Boleh ditambahin dikit nggak sih liriknya? Wah PR baru nih gitu kan, PR baru. Akhirnya kita coba rehat sejenak lah gitu. Tiba-tiba ada satu kejadian, teman bercerita gitu. Jadi temannya cerita kalau dia lagi
0: di
1: mengalami,
0: iya
1: situasinya itu lagi jalan nih beda agama. Terus tiba-tiba yang satunya komen lah gitu. Kamu nggak apa-apa, katanya nggak apa-apa. Kamu sayangi dia, cintai dia, tapi jangan ambilnya dari Tuhannya. Itu
0: itu dalam sih. Itu boleh sih, itu boleh boleh tuh kalimat itu.
1: Wah, cocok juga ini. Diam-diam kita ambil, kita kutip dari situ.
0: Inspirasi datang dari mana aja, sahabat suara. Gokil. Nah, sekali lagi nih, kamu bisa kepoin gitu, dengerin full versinya di seluruh DSP sambil juga nungguin obrolan kami siang hari ini ya. Bakalan lanjut lagi nanti, tapi sekarang mau puterin dulu lagu dari Tulus dengan Monochrome.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ketemu lagi barengan Agus Hafi dan juga pastinya Farah.
1: Yeay, kacau nih abis ini dikontrak sih gue rasa nih. Ini sih gak pakai babi, bu, langsung.
0: Yo,
1: ya. Gimana kalau maksudnya ada kangen-kangennya gak siaran?
0: Itu udah pasti dong, cuman gak ada yang nerima ya.
1: Siapa tahu abis ini ya kan, ntar PD kita kontek-kontek yo, ya luar biasa. Masih ngebahas tentang karyanya kakak Agus Hafi yang bertajuk Dinding. Gimana ini secara arti, literally ini perbedaan agama gitu ya. Pasti satu sama ya. Lain yang sekali lagi kamu bisa sudah dengerin di seluruh DSP. Dan menurut kamu dari rangkaian lirik yang ada di lagu ini, yang paling kena versinya kamu tuh di part apa?
0: Tak mungkin memaksamu di sujud yang sama.
1: Waduh, berat.
0: Gitu. Sebenarnya ada hubungannya dengan yang kutipan itu gitu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Dan tadi apa? Jangan
0: ambil dia dari Tuhannya.
1: Jangan ambil dia dari Tuhannya, sahabat suara.
0: Dari situ aku mempelajari ternyata ada ya di agama itu tuh mengatakan itu tuh.
1: Oke.
0: Baru-baru banget aku tahu. Jadi di situ tertulis, di Bible itu tertulis bahwa kamu boleh mencintainya, tapi jangan ambil dia dari Tuhannya.
1: Waduh, berat gitu ya. Terus apa tadi? Apa yang sujud tadi yang kamu suka?
0: Iya, tak mungkin memaksamu di sujud yang sama.
1: Mungkin memaksamu
0: dari situ di baru ditekan sama si jangan ambil dia dari Tuhannya.
1: Wow, itu sih benar-benar lulus
0: boleh
1: mantah
0: kamu doakan,
1: itu ya.
0: Gitu.
1: Oke, luar biasa. Boleh didoakan ya?
0: Boleh dong. Kita kan harus mendoakan siapapun.
1: Benar. Dan mungkin ini kalau yang tadi kamu sempat bilang ini resultnya ini lebih ke udah di fase dewasa satu sama lain ya.
0: Betul.
1: Iya nggak sih? Karena kan kalau nggak, duh, masih susah banget untuk kita udahan tapi, kali ya gitu.
0: Tapi sedewasa-dewasanya ketika itu sudah terjadi, sudah memutuskan, pasti tetaplah kayak kok bisa ya.
1: Ya pasti.
0: Harusnya kan harusnya.
1: So ikhlas tapi sebenarnya ya susah pasti ya. Kalau untuk music video sendiri kan juga udah bisa ditonton di YouTube gitu.
0: Ya.
1: Secara konsep itu gimana tuh, Kak?
0: Sebenarnya untuk MV-nya kita juga lagi konsepin. Itu sebenarnya kan videonya kita barengin dengan rilisannya.
1: Okay.
0: Itu video sebenarnya BTS lah.
1: Gitu. Oh, behind the scene sebenarnya ya. Oke. Ya nanti akan ada music videonya.
0: Insya Allah akan ada.
1: Oke, jadi ditungguin aja sahabat suara.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Dan sekarang kita lanjut nih mau ke titipan produser saya, Games.
0: Oh.
1: Dimana Games ini,
0: Okay.
1: Nanti Kak Agus jawab dengan nada. Back soundnya juga udah kita siapin. Ini instrumental kayak gini deh kurang lebih. Waduh.
0: Oh ya.
1: Waduh, ini udah ngesing banget nih jatohnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanya dan nanti kamu jawab dengan nada gitu.
0: Farah
1: ya.
0: Boleh contohin gak sih?
1: Iya, jangan dong. Kalau aku
0: tapi penyiar tuh bisa nyanyi loh.
1: Iya,
0: kamu bisa nyanyi kan?
1: Tapi kamu aja kali ini.
0: Oke.
1: Kayak lebih gak siap gitu sama suara ditodong gue. Padahal harusnya gak siap ke Agus ya. Oke, kita mulai ya. Siapa nama asli kamu?

0: Oke. Karena kenapa?
1: Kita mau adu serak-serakan.
0: Oke, sekarang boleh ajak sahabat suara untuk dengerin lagu dinding dan request terus di Iswara. Let's go.

0: biasa. Gue sampai kasihkan nih, kayak ini udah selesai ya. Terus kayak maksudnya gue nyanyi lagi dong. Aduh. Tapi yang pasti kita abis ini masih bakal ngobrol ya barengan sama Agus Hafiz, sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan siang ini kita juga masih barengan sama Agus Hafi. Baru saja merilis karya bertajuk Dinding ya. Ini kurang lebih cerita yang bersama seperti lagu barusan yang kita dengerin dari Wijaya 80 tentang perbedaan agama.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Tapi ini versi resultnya, Ci.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Dimana ini kamu bisa dengerin. Tapi sebenarnya Kak, kamu tuh pengen pendengar kamu ketika mendengar lagu ini tuh apa yang mereka dapat gitu? Atau pesan apa sebenarnya yang pengen kamu sampein?
1: Pertama, kalau dari kita bicara lagunya, lagunya dulu nih, jangan pacaran beda agama.
0: Gak usah mulai gitu ya, karena udah tahu mulai, tuh susah mulai, tuh ujungnya tuh repot terus.
1: Tapi walaupun memang faktanya namanya kita jatuh cinta kan, kita gak ada yang tahu gitu.
0: Karena kan cinta
1: siapa,
0: biasanya buta tuh ya.
1: Betul. Ya tapi kalau bisa jangan. Itu kalau dari lagunya ya. Kalau dari musik, kita bicara musik, mungkin pendengar atau sahabat suara bisa mengenali arah musik yang mau aku berikan gitu. Yang aku tunjukkan, ini arah musiknya seperti ini nih, modelnya nih gitu. Jadi biar nanti ketika next singlenya dan seterusnya tuh udah kebentuk sendiri gitu.
0: Okay.
1: Itu dari untuk dari musiknya.
0: Berarti itu kurang lebih pesannya seperti itu ya, kalau kita ngomongin tentang pesan ya, jangan mulailah pacaran beda agama.
1: Yeah.
0: Walaupun sebenarnya nggak ada yang tahu juga sih ya, ada beberapa orang yang berhasil.
1: Betul.
0: Gitu. Cuman ya pasti mereka juga ada sisi patah hatinya juga.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi minimalis itu.
1: Panjang sebenarnya
0: gitu,
1: kalau bahas itu nggak ada habisnya.
0: Karena pasti ada tuh sekte yang nganggep bahwa bisa kita ketemu kok, ntar ada jalannya, bisa berubah gitu ya.
1: Bisa aja, bisa.
0: Tapi ya itu balik lagi konsekuensi sahabat suara ya.
1: Yeah. Tapi lagu ini ada lucunya juga. Ini untuk siapa aja?
0: Oke, general sebenarnya.
1: General
0: ya.
1: Untuk siapa aja? Gitu, mau yang straight, mau yang enggak juga nggak apa-apa gitu.
0: Jadi secara jalannya.
1: Tapi
0: nih,
1: tetap jangan beda agama.
0: Oke. Itu ya, basicnya, fundamentalnya adalah kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan gitu ya. Oke. Tadi kamu sempat kasih tahu juga bahwa lagi menggarap lagu-lagu selanjutnya.
1: Betul.
0: Bisa di-spill gak kapan kira-kira sahabat suara bisa dengerin lagunya, atau mungkin upcoming project bakal ada apa aja?
1: Ya, sahabat suara mungkin nanti bisa mendengarkan itu di mungkin Juni-Juli.
0: Oke. Pertengahan ini sebentar lagi ya. Berarti wow, bisa ditunggu aja dan bisa diaksesnya di mana aja Kak kalau mau dengerin karya kamu?
1: Pastinya bisa dengerin di DSP kesayangan kamu, favorit kamu, mau di Spotify atau iTunes, dan pastinya bisa di request di Iswara ya. Terus juga untuk
0: sosial media
1: kalian bisa kunjungi Instagram Agus Hafi, terus TikToknya juga Agus Hafi. Di situ aku live juga, jadi bisa ngobrol-ngobrol di situ kalau mau lebih panjang, mau lebih luas. Terus YouTube-nya juga Agus Hafi, di situ kalian bisa dengarkan Dinding di channel YouTube Agus Hafi.
0: Oke, terakhir silakan kamu ajak sahabat suara atau ada yang mau disampaikan untuk sahabat suara yang sedang mendengarkan kita siang hari ini.
1: Nyampein apa ini? Ayo.
0: Apapun itu terserah ya.
1: Ya, sahabat suara, nih keluar lagi nih sifat penyiarnya nih. Jangan lupa makan siang, karena patah hati itu butuh makan.
0: Okay.
1: Ya, biar kamu gak sakit, mental healthnya juga cepat sembuh gitu. Ya, pokoknya yang pasti jangan lupa dengerin terus Iswara. Jangan lupa request lagu Agus Hafi berjudul Dinding.
0: Wow, luar biasa. Thank you banget Kak Agus ya. Ditunggu rilisan selanjutnya. Semoga bisa main lagi kesini. Siapa tahu ntar membawa album ya kan.
1: Mantap.
0: Thank you so much. Sehat selalu dan sahabat suara, terima kasih sudah tune in. Sekarang mau lanjut lagi. Kita gak afdol kalau gak dengerin ya kan. Berikut lagu dari Agus Hafi, Dinding.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Eh, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus dong.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Bangga.
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, oke boleh. Kesel
2: boleh. Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger udah, kok gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo
4: Kenneth Gina dari Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu foto mulu sih, Mbak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya. Iya.
0: Pakai apa?
3: Bu, obat kurap iya. Buat siapa?
0: Iya kan biar tenang.
2: Di
0: tenang
2: biar enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya. Oh
2: iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh, telat datang.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara-suara.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello, selamat sore. Kali ini Reza Bima sendirian. Gara-gara Jill juga ada urusan, Agoy ada urusan. Jadilah saya siaran sendiri. Tapi tenang aja sahabat suara, saya akan nemenin seperti biasa sampai jam 7 malam nanti. Boleh request lagu, boleh kirim salam, ya kan? Langsung aja WhatsApp ke 0816-1141014 ya. Boleh juga ngasih tahu perjalanan kamu sekarang tuh lagi ada di mana, misalnya lagi di jalan macet gitu ya, terus mau kasih laporan pandangan mata lalu lintas, boleh juga. Reza Bima suara santai sampai jam 7 malam nanti.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Sejauh ku memandang Bianca Dimas. Ini lagunya enak banget ya sahabat suara ya. Udah gitu lagunya nih, ini ngomongin tentang perasaan mencari sesuatu atau seseorang gitu ya. Tapi belum tentu tahu apa yang sebenarnya dicari. Jadi momen ketika kita melihat jauh ke depan gitu ya, tapi justru jadi sadar sama apa yang ada di dalam diri. Jadi ini ada nuansa rindu, kehilangan, dan juga penerimaan. Mungkin aja bisa jadi relate sama dar-dar-dornya hari ini. Misalnya lo lagi ada kerjaan yang tiba-tiba gitu. Atau misalnya lo lagi menunggu sesuatu yang memang udah lo tunggu-tunggu banget tapi kok gak datang-datang gitu ya. Kalau misalnya memang ada begitu ya, mari kita semangat bareng aja sahabat suara ya. Gue juga ingin menyapa Kume di Pondok Cabe. Dia bilang assalamualaikum Kak Reza. Waalaikumsalam. Cuaca mendung-mendung manja. Mau kirim-kirim salam sama kru Rebellion Universe yang masih on the way gawe. Semangat Kak Reza buat siarannya ya. Iya, semangat untuk kita semua deh sahabat suara ya. Dan Reza Bima akan menemani sampai jam 7 malam nanti.
1: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: stuff too.
1: Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Siaran lagi sendiri nih sahabat suara. Jill lagi ada keperluan, udah gitu Agoy juga lagi ada keperluan. Jadilah Reza Bima menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Yuk kalau misalnya pengen request lagu atau pengen kirim salam atau sekedar pengen nyemangatin, boleh juga ya di 0816 114 1014. Dan semangat untuk kita semua karena rupiah semakin anjlok. Ini nyentuhnya 17.400. Lumayan nih. 17.400. Kalau misalnya kita terima duit dolar dalam jumlah yang banyak sih kayaknya lagi nyayur ya. Cuman sebaliknya tuh, kalau misalnya kita lagi pengen beli sesuatu dengan dolar, agak-agak mamam ya. Tapi ya bagaimanapun keadaannya, kita memang harus semangat. Kita memang tidak boleh selalu harus reaktif. Kadang-kadang memang keadaan gak berpihak kepada kita. Kadang-kadang juga keadaan kita membuat kita, apa namanya ya, bukan bete juga sih, kayak kenapa sih harus gitu? Tapi ya udah, aman aja. Jadi Reza Bima akan menemani sampai jam 7 malam nanti. Dan pastinya kalau misalnya kamu pengen request lagu atau kirim salam, masih ditungguin di 0816 114 1014.

0: Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Di antara pusaran ini,
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Ini dia Heaven dari Raffi Sudirman. Sebuah lagu yang menurut gue sih salah satu lagu terbaik dari Malik and the Essential. Tapi bisa di remake dengan Hebring, Ciamik. Ciamik banget sih, asli. Gue sih suka banget waktu pertama kali Raffi Sudirman ngeluarin Heaven gitu ya. Tidak terlalu banyak merubah notasi, tapi kok jadi apa namanya ya, Raffi Sudirman banget gitu. Keren banget ya. Kita akan menyapa Dewa. Dia bilang, sore Kak Reza, semangat gaspol. Arus lalu lintas dari Antasari ke Blok M ini lancar. Hanya agak tersendat di traffic light Wijaya 1. Arah sebaliknya nih lumayan padat, cenderung macet di flyover Maijen Mustopo. Wah, terima kasih banyak ya sudah WhatsApp-WhatsApp. Kita lanjut ke Imam. Dia bilang, sore Bang Eja, kemarin hujan deras dari siang sampai sore. Iya tuh, gua pulang aja perjuangan banget. Sampai ada yang kebanjiran katanya, tapi sekarang cerah. Mau request lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang. Ini harusnya nih ada Gen Z yang bertanya ya. Cuman gara-gara sendiri, mungkin gue akan nanya ke sahabat suara gitu ya. Apa iya pertengkaran dengan pasangan itu setiap generasi punya cara yang berbeda-beda? Jadi katanya sih kalau Gen Z itu langsung dan terbuka, even malah bahkan dicurhatinnya di sosmed. Langsung bikin story gitu ya. Terus kalau generasi atas sih ditahan, lebih milih nyelesain dengan pasangan sendiri tanpa umbar-umbar di sosmed. Nih kayaknya gue setuju nih. Kayaknya kalau misalnya generasi di atas Gen Z tuh lebih mementingkan diskusi dulu daripada langsung berantem, apalagi langsung bikin story gitu kali ya. Nah, kalau Gen Z juga kalau udah kelewatan ini pasti milih buat cut off gitu ya. Kalau generasi atas sih lebih milih tetap buat komit walaupun harus mengalah. Kalau gue sih tergantung konteksnya ya, ketika lo pacaran mungkin gampang untuk cut off gitu ya. Tapi kalau misalnya udah menikah apalagi sudah punya anak, seperti kalau misalnya kita main cut off aja alias pisah-pisah aja, kayaknya agak kurang bijak sih ya. Tapi ya gimana menurut sahabat suara? Apakah mungkin sahabat suara punya pikiran yang lain? Atau justru pikiran yang matang kayak lagunya Perunggu?

0: ini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Udah enggak bisa.
4: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
2: Radal, Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
4: Keras.
1: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy dia.
3: Chewy.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar gitu.
2: Tato
1: gitu.
4: Kok ditato?
2: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
5: dengan streaming
7: ke iswaranetwork.com/streaming.

barengan Reza Bima. Ini kita melanjutkan Gen Z bertanya. Jadi kalau misalnya kamu tuh punya masalah sama pasangan gitu ya, kira-kira cara untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa? Ada yang silent treatment, ada juga yang langsung frontal bikin story kah, atau memang diskusi itu adalah satu elemen penting untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau misalnya selesaikan masalah cepet tapi sambil emosi, atau lama tapi dengan kepala dingin, nah tuh kamu pilih yang mana kira-kira ya. Kalau dari Gen Z sih, daripada dibiarin berlarut-larut malah jadi bom waktu, mendingan langsung diomongin walaupun harus saling teriak gitu ya. Nunggu emosi reda malah mupuk dendam. Kalau milenial, berantem tanpa dinginin kepala atau emosi justru akan memperparah konflik, bahkan bisa terjadi hal-hal yang lebih fatal. Gua setuju sih. Kalau misalnya ada masalah tuh memang harusnya diobrolin. Jangan malah bikin orang itu tidak nyaman gitu ya. Mau itu pasangan, mau itu ada di tempat kerja gitu ya. Kalau misalnya memang ada masalah, langsung aja ngomong ya kan. Daripada kita itu fake-fake gak jelas gitu. Reza Bima akan terus menemani kamu sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.

0: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Ya, siarannya masih ada. Reza Bima sampai jam 7 malam nanti masih nemenin kamu di perjalanan sore hari ini yang kayaknya sih kalau di depan Wisma MRA udah agak rame ya. Semoga kamu juga dalam keadaan yang gak macet gitu ya. Mau pulang dari rumah atau mungkin malah mau ke tempat meeting yang terakhir ya. Dan tadi tuh aku udah sempat nanya kan, kalau misalnya Gen Z dan milenial itu ada sedikit perbedaan untuk menyelesaikan masalah dengan pasangan. Nah, kalau sekarang, kira-kira kalian itu tipikal yang berantem dengan silent treatment atau frontal jika ada masalah? Mungkin ini bisa diartikan kalau hubungan teman, hubungan percintaan, bahkan hubungan pekerjaan. Langsung ya di 0816-114-1014. Tapi kalau misalnya aku sih boleh sharing, aku kayaknya harus diobrolin deh. Karena kalau misalnya silent treatment atau gak jelas kenapa tapi kok suasananya gak enak gitu ya, malah makin kayaknya sih kurang ya. Tapi kalau sahabat suara gimana? Mungkin sahabat suara punya preferensi lain. Boleh ya 0816-114-1014.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Selamat sore Billy. Dia bilang, halo Kak Eja, aku tipikal yang silent treatment. Karena kadang kalau aku ngomongin pacarku itu yang malah nangis kalau aku ngomong. Jadi kalau misalnya dia ngomong nih, pacarnya nangis gitu ya. Jadi karena katanya omongan aku itu jahat. Tapi kalau silent treatment, dia bisa paham dan ngebujuk tuh. Jadi agak aneh sih memang cara berantem gue ya, katanya. Justru diatur sama pasangan. Tapi kami langgeng sampai 10 tahun. Wow. Vina, dia bilang, aku yang berantem frontal Kak. Aku kebiasaan emang kalau marah-marah sama adek aku juga gitu ya. Jadi kalau sama pasangan aku juga frontal. Justru menurut aku kalau silent treatment berarti aku udah gak peduli. Kalau masih merepet alias bacot gitu ya, berarti masih peduli dan sayang. Nah sahabat suara, kalau misalnya masih punya pemikiran lain gitu ya, atau ada yang bisa di-share, kira-kira kamu itu ya tipikal yang berantem dengan silent treatment atau frontal? Apalagi kalau misalnya ada masalah sama pasangan atau sama sahabat gitu ya. 0816-114-1014.
1: Suara Santai bareng Jill dan Reza.

0: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish? Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
1: Brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout.
0: UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
1: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
0: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

nanti. Tadi aku sempat nanya ya, kalau misalnya kalian itu tipikal yang berantem dengan silent treatment atau frontal kalau ada masalah. Memang kalau misalnya setiap generasi atau setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda, tapi kalau menurutku sih ya, lebih baik mengedepankan tabayun alias diskusilah, ngobrol lah. Kalau misalnya memang kita masih punya kekurangan, kita mengakui, dan kalau misalnya kita punya unek-unek juga kita akan keluarin gitu ya. Dan aku ingin membacakan satu respon dari Dewa. Dia bilang, menurut gue tiap generasi itu sama aja, tinggal pribadi orangnya. Ada yang lebih menyelesaikan secara pribadi, ada juga yang sebaliknya diumbar di medsos gitu ya. Nah, gue pribadi lebih memilih diselesaikan secara pribadi dan tetap bertahan, apalagi sudah menikah dan punya anak. Ini kalau konteksnya sudah berpasangan atau menikah ya. Kalau masih pacaran, dia bilang, kalau dan gak ada komitmen yang serius gitu, itu dilepas aja. Kecuali sudah ada komitmen mau nikah, itu pasti diperjuangkan. Nah, bagaimana kalau misalnya sahabat suara punya preferensi lain? Atau kira-kira kalau misalnya hubungan sama teman gitu, diselesaikannya secara apa kalau misalnya ada masalah? Silent treatment kah? Atau emang ajak ngobrol, duduk, ngomong baik-baik dengan kepala dingin dan mencari solusi yang terbaik. 0816 114 1014.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara Jakarta, suara santai.
4: Cuman bareng Jill dan Reza.
5: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk lebih memuliakan profesi guru sebagaimana akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Ia menegaskan ini adalah bentuk penghargaan terhadap profesi mulia yang menjadi fondasi lahir profesi-profesi lain.
6: Warta Parlemen.
5: Anggota Komisi 12 DPR RI, Cek Endra, meminta Kementerian ESDM dan PLN Indonesia Power memperbanyak pembangkit listrik tidak hanya di daerah-daerah besar untuk menciptakan pemerataan.
7: Batubara pada PLTU-PLTU yang ada di Indonesia juga ya sedikit mendapat perhatian. Kami tahu fokus pembangunan energi ini ke Indonesia Timur. Nah, tambah ketinggalan lagi kita. Saya berharap juga agar sama-sama lah ada pemerataan sehingga daerah-daerah penghasil energi ini juga mendapat perhatian terhadap kebutuhan listrik masyarakat.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menegaskan pentingnya menghadirkan regulasi ketenagakerjaan yang adil, adaptif, dan partisipatif melalui pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Menurut Neti, persoalan yang dihadapi pekerja tidak lagi hanya berkisar pada upah, tetapi juga mencakup kepastian status kerja, perlindungan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.
6: Televisi, radio, parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
8: Iswara.
9: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Hai Sobat Bima, di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Kita masih nanya sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu ada masalah, berantem misalnya sama sahabat atau sama pacar gitu ya, kira-kira kamu tipe yang frontal, konfrontasi, atau memang silent treatment? Selamat sore menuju malam untuk Yura. Halo Kaija, aku yang silent treatment. Karena aku suka aja kalau cowokku ngebujuk-bujuk aku gitu. Pernah waktu itu aku silent treatment, sengaja aku lamain gitu ya. Padahal aku sih gak marah sebenarnya. Cuman aku suka aja sweet treatment dia. Jadi sweet ya, bukannya silent gitu ya. Jadi emang-memang ini merupakan satu preferensi kali ya sahabat suara ya. Jadi ada yang suka emang ditabrakin langsung atau dikonfrontasi gitu. Ada juga yang kayaknya diem-diem dulu deh sampai dia kira-kira sadar gitu ya. Baru deh gue ngomong kira-kira salahnya apa. Kalau kamu kira-kira yang mana sahabat suara? Kalau misalnya ada masalah, boleh ya di-share ya. 0816-114-1014.
1: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
0: Yeah.
2: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
1: Iya.
0: Abis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
1: Allah Bapak. La.
0: Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
1: Asep.
3: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan,
4: Palembang,
5: Semarang,
4: dan Surabaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Tika Indria. Sekitar 170 ribu anak di Sulawesi Selatan tidak bersekolah hingga April 2026. Mayoritas berusia 16 hingga 18 tahun setara SMA dan memilih untuk bekerja. Faktor utama meliputi ekonomi, jarak sekolah, hingga minimnya minat belajar. Data menunjukkan mereka berasal dari kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga lulus tapi memutuskan untuk tidak melanjutkan. Pemerintah menilai persoalan ini kompleks dan memerlukan intervensi serius agar anak kembali ke pendidikan.
0: Suara Fakta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan hak untuk dilupakan atau penghapusan jejak digital dimasukkan dalam revisi Undang-Undang HAM guna melindungi individu yang tidak terbukti bersalah. Kebijakan ini bertujuan memulihkan reputasi korban stigma atau framing negatif akibat informasi lama di ruang digital. Hak tersebut memungkinkan penghapusan data yang tidak relevan atau merugikan namun tetap melalui mekanisme pengadilan agar seimbang dengan kepentingan publik. Langkah ini dinilai penting sebagai respon terhadap dampak jangka panjang jejak digital di era teknologi informasi. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 100.

0: sesuatu yang tak bisa lepas.
1: Eh ganti kali lagunya, galau mulu loh, kenapa sih?
2: Baru putus tuh gak enak banget ya. Gue jadi keinget terus lagu kesukaan dia.
1: Ya elah, lagu lama loh.
2: Nah

0: dedel, dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Yes, kembali lagi perjalanan nostalgia bersama Aktifet Reza Bima sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Dan sekarang seperti biasa, aku akan pilih satu lagu ya untuk bernostalgia. Kira-kira lagunya apa ya?
2: Kabar diriku baik-baik saja. Sedikit
1: kayaknya kita tuh memang harus

datang. Tapi percayalah, sebenarnya batin kita atau intuisi kita itu akan mencarikan solusi untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Nah, itu kira-kira ya, itu kira-kira pilihan lagu aku. Dan sekarang ini ada Rani di Tebet. Dia bilang, halo Reza, aku Rani di Tebet, mau request lagunya Hapus Aku nih untuk perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Lagu ini selalu kena banget tiap diputer karena ngingetin aku sama orang yang dulu pernah aku perjuangin mati-matian. Dulu aku pikir kalau aku cukup sabar, cukup ngertiin dia, aku bakal jadi rumah buat dia. Tapi ternyata aku cuma jadi tempat singgah. Yang paling berat itu bukan waktu dia pergi, tapi waktu aku sadar kalau selama ini nunggu sendirian. Wow, Rani, terima kasih banyak sudah share cerita ini ya. Ini lagunya Niji, Hapus Aku dari Niji. Ngulang lagi Nijinya. Ini Hapus Aku dari Niji akan aku spesial putarkan buat Rani di Tebet. Dan sahabat suara, kalau misalnya mau ikutan perjalanan nostalgia barengan Aktifet, gampang caranya ya. Tinggal WhatsApp di 0816 1141014.

0: kuat yang lagunya belum dimainin. Jangan sendu membiru gitu.
1: Kita ketemu lagi di Perjalanan Nostalgia.
0: Setiap Senin sampai Jumat, bareng Jill dan Reza di Suara Santai bersama Aktifet. Baru, Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Woi warga Jakarta.
4: Woi.
3: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti ya. Jadi sahabat suara, jangan lupa untuk ikutan perjalanan nostalgia ya kan. Kalau misalnya kamu belum dipilih gitu ya lagunya, atau gak sempet WhatsApp gitu ya, sekali lagi aku mau ngingetin, kalau misalnya kamu bisa WhatsApp di 0816-114-1014. Dan nanti kalau misalnya ceritanya itu kira-kira, wah ini menarik banget nih cerita-cerita kamu pada saat kuliah, sekolah gitu ya, atau putus cinta gitu ya, nanti kita telepon ya. Jill sama Reza akan telepon. Tapi sebelum itu kamu WhatsApp dulu ke 0816-114-1014, kasih tahu lagu kamu ya.
1: Suara Santai, Suara Santai, bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Ini kalau gue lihat berita ya sahabat suara ya, ini katanya banyak orang yang pindah dari Jakarta ke wilayah penyangga dalam beberapa tahun terakhir tuh. Jadi misalnya kalau kita tinggal di Jakarta, kita jadi ke Tangerang Selatan gitu ya. Nah ini kalau menurut berita yang dilansir dari kompas.com ya, jadi destinasi-destinasi orang untuk berpindah itu ada di Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Nah ini ada pengamat tata kota ini, Aziz Muslim. Ini bilang nih, fenomena suburbanisasi menghadirkan keuntungan sekaligus beban bagi wilayah penyangga. Ya mungkin kalau misalnya kita bicara soal kepadatan penduduk, pastinya akan menjadi beban kepada daerah yang dituju kan. Jadi lebih padat gitu kan, terus udah gitu juga pastinya akan lebih macet gitu. Tapi siapa tahu itu jadi faktor untuk menggerakkan ekonomi untuk lebih bergerak lagi. Ya kan? Jadi kita bisa buang uang di kota kecil itu. Udah gitu pajaknya bisa membangun jalan dan sebagainya. Tapi kalau gue sih ya, gak apa-apa.

0: Istuara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: Reza Bima di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Ini merupakan suatu kabar gembira untuk kamu para pengguna mobil listrik ya. Jadi DKI ini akan pertahankan insentif pajak dan bebas gage untuk kendaraan listrik ya. Jadi seperti yang tadi gue udah bilang, ini merupakan satu kabar baik. Dan kayaknya sih gue jadi tertarik untuk pakai mobil listrik ya. Jadi insentif pajak kendaraan bermotor listrik ini tetap diberlakukan untuk mendorong minat masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan, sekaligus sih mempercepat target pengurangan emisi di ibu kota ya. Jadi kendaraan listrik juga masih dibebaskan dari aturan gage alias ganjil genap di sejumlah ruas Jakarta gitu ya, sebagai bentuk kemudahan mobilitas bagi pengguna kendaraan berbasis energi bersih. Gimana sahabat suara? Apakah memang lo udah niat untuk beli mobil listrik? Atau memang lagi nunggu duitnya?
1: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar.
2: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena nah, saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
1: sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul,
2: buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

Suara Santai, Reza Bima. Terima kasih banyak sahabat suara sudah menemani aku sendirian siaran dari jam 4 sore tadi. Terima kasih banyak ya. Besok kita akan bertemu lagi. Jadi semoga hari ini adalah hari yang lancar. Udah gitu kamu bisa menyelesaikan semua yang harus diselesaikan gitu ya. Dan Reza Bima pamit. Sampai jumpa besok. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

Selamat malam sahabat suara. Nongkrong bareng Beril dimulai di jam 8 malam hari ini. How's everyone? How are you guys? Boleh dong kabar-kabarin Beril di 0816-114-1014. So far cuacanya di malam hari ini cukup mendukung untuk lo yang memang lagi galau. Mungkin lo ada yang punya cerita di malam hari ini. Boleh dong kasih tahu perasaan lo di malam hari ini gimana dengan cara masuk aja di WhatsApp AI Suara. But nanti sekitar jam 8:30. Enggak ding, 8:30 kurang lah. Gue bakal live stream di TikToknya iSuara.network. Biasa kita santai-santai dulu di awal, walaupun emang kondisi lalu lintas emang lagi gak santai ya. Ini ngintip dari jendela, jalan, trafiknya jalan alias berhenti. Tapi yang penting hati-hati ya. Kalau kata orang, apa, biar lambat asal selamat, itu benar sahabat suara. Oke? Boleh dong cerita-cerita sedikit dan absen-absen sedikit lah sama Beril ya, biar gue ada bahan ngobrol gitu. Gue lagi butuh teman, gak sih tiap hari gue butuh teman sih kalau siaran. WhatsAppnya gue ulangi lagi di 0816-114-1014. Ayo dong kita semangat malam hari ini ya. Ada beberapa lagu yang akan gue puterin di malam hari ini untuk menemani perjalanan lo pulang kerja. Ada lagu dari Noah.

kok langsung ref bang? Kok langsung ref bang? Santai, ini kan gue preview dulu. Salah dua diantara sekian banyak lagu yang akan gue puterin sampai jam 9 malam nanti. Selain dari Noah, ada juga lagu dari Paddy. 1, 2, let's go.

0: Tapi lo boleh request lagu tau. Bener deh. Kalau mau request lagu tinggal kirim voice note aja ke WhatsApp PI Suara. Tapi yang request lagunya gue puterin harus yang requestnya berbentuk voice note di WhatsApp ya. Nanti voice note lo akan gue puter juga on air, oke? Okay? Lo boleh kasih saran. Misalkan bang gue lagi pengen lagu yang kayak gini deh. Soalnya kan ada mungkin yang pengen lagu yang semangat biar gak ngantuk. Atau justru pengen menikmati lemas dan capeknya hari ini dengan lagu-lagu slow. Ditunggu ya Beb, requestannya Beb. Kita masuk dulu ke NPD. Untuk cowok-cowok NPD di luar sana yang merasa dirinya sempurna.
1: Rugi gak sih nyanyi?
0: Gak apa-apa, bagus. Pede lo di atas hotline.

Suara-suara warga Indonesia, selamat malam sahabat suara. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.

Ini tanggal berapa sih guys? Sekarang tuh tanggal 5. Tanggal tua apa tanggal muda buat lo? Masih tanggal muda sih kayaknya ya. Soalnya banyak banget yang WhatsApp nih, yang bacain satu-satu ya. Absen Bear, Rahmat Juli yang paling ganteng dari Kerawang hadir. Ampe lo di Kerawang bukan yang paling ganteng, gue datengin ya. Kok galak sih gue. Ada laporan weather info di WhatsApp dari Ardi. Di Semarang terang kering Bear, thank you. Wah, gokil, gue jadi pengen bikin event di Semarang karena jauh banget dari hujan ya kayaknya ya, kering ya. Semoga warga Semarang sehat selalu dan senang selalu, seperti singkatannya Semarang senang sama orang-orang. Apa sih gue? Malam ada Dewa from Bogor. Update traffic dari Kebayoran ke arah Ciledug masih padat merayap dan butuh ekstra sabarnya untuk melewati macetnya. Betul, belajar nih dari Dewa. Lo tuh Dewa, bukan Dewa Taksol, tapi Dewa sabar. Lo kena macet mulu tiap hari ya. Di request lagunya Slank, I Miss You But I Hate You. Oke, ntar coba gue puter ya. Ada yang udah nanya, Bedel kok gak live TikTok? Ini nih, gue lagi live TikTok nih, barusan gue nyalain banget nih semua. Masuk tuh, udah ada Mary, ada Jamil, ada Esa, dan lain-lain. Ayo semuanya masuk yuk, sahabat suara. Sambil gue tunggu-tunggu update-update dari lo, sahabat suara. Abis ini gue pengen kasih sebuah info. Ini khususnya buat anak-anak muda gitu ya. Ini mungkin membuat kita untuk semakin apa ya, semakin termotivasi untuk menjalankan apa yang sedang kita lakukan saat ini, khususnya mencari pundi-pundi rezeki. Nah, ini ada update dari Nona yang kembali bikin gebrakan. Bahkan mereka kan go international ya, international gitu. Mereka sukses bawa gamelan dan bahasa Indonesia mendunia. Selengkapnya abis ini, stay tune on Suara, Suara Warga Indonesia. Sesuai janji gue tadi, gue akan muterin lagu dari Noah, Kukatakan Dengan Indah. Ini lagu bikin kita nostalgia sama masa-masa dulu ya, tahun 2000-an tuh. Tapi versi Peter Pan. Tapi kali ini akan gue puterin buat lo adalah Noah version. Station ini Suara, Suara Warga Indonesia. Let's go.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

is suara warga Indonesia. Tapi sebenarnya yang 101.4 itu Jakarta sih. Sisanya frekuensi di kota-kota lain. Yang mana gue sih ingat, sorry. Ada penyiar begini. Tapi menyapa juga tetap ya, sahabat suara Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Lo kangen buat gue mau Surabaya. Sesuai janji gue tadi, ini ada update dari Nona. Bangga banget gue sama mereka. Hey. Ini adalah lagu dari Work. Judulnya Work dari Nona. Tapi mereka tuh abis bikin mereka tuh menggebrak dunia permusikan Indonesia. Sorry, bukan Indonesia lagi, internasional. Lewat lagu Rollerblade. Jadi mereka tuh tetap di sana di Rollerblade itu pakai bahasa Indonesia dan terus mereka masukin elemen gamelan langsung di intronya. Dan bahkan respon internasional juga positif ya, sahabat suara ya. Banyak kok yang appreciate mereka pakai instrumen khas Indonesia. Bahkan kalau misalnya lo lihat tuh di mana, di Jogja, di Bali, banyak bule-bule yang pasti coba peralatan atau alat musik tradisional dari Indonesia. Itu menurut gue salut banget sih. Semoga Indonesia bisa makin mendunia. Amin. Lo bayangin bule lagi ngobrol pakai batik kan, masih saya suka nasi goreng. Saya dulu orang Menteng, Obama. Nah, lagu Rollerblade-nya kayak apa sih? Ini coba gue puterin ya, biar lo kebayang, sahabat suara. Rollerblade.

0: Anjir, gue ini sih, gue pengen ulang-ulang tadi. Udah siap belum? Siap banget, dengerin gebrakan-gebrakan dari Nona. Jujur ya, gue kalau misalkan punya pasangan gitu ya, terus dia go international gitu, kayak Nona, mungkin gue bawanya insecure aja, tapi sekaligus bangga gitu. Karena semakin banyak pasangan kita dilihat orang-orang, dan wah, pasangan kita benar-benar stunning dan lain-lain gitu ya. Tingkat normalnya, tingkat kecemburuan kita dan tingkat was-was kita, karena kita juga bentuknya kayak dedemit ya, sahabat suara ya, semakin insecure kita juga. Tingkat kecemburuannya tuh semakin ada aja gitu. Paling secemburu-cemburunya gue adalah kalau punya pacar yang, ya pasti misalkan ada aja nge-DM gitu ya. Terus kayak, aduh, nge-DM tuh kayak mungkin ngasih komplimen, bagus outfitnya, pakai emot api-api, cuy. Tapi gue gak bisa ngapain, gue cuma kayak bisa lihat dari, ya oke, ya oke, itu komplimen buat gue. Tapi what if kalau pacar gue ngerespon? Apakah itu tingkat cemburu gue normal gak sih, sahabat suara? Gue gak tahu sih, kalau menurut gue tingkat cemburu gue tuh ya di situ gitu. Mungkin di luar sana ada yang sampai, ada loh yang sampai ngechat atau sampai, udah ya nggak usah deketin cowok gue lagi misalkan gitu. Dan gue di sini pengen tahu, kita ngobrol ya, secemburuan apa sih lo sama pasangan lo? Sharing dong ke live TikTok Iswara, karena sekarang gue lagi live TikTok di iswara.network. Ini ada yang request lagu dulu ya, sembari menunggu jawaban dari topik gue. Secemburuan apa sih lo, boleh ceritain? Mungkin ada hal-hal yang pernah lo lakuin dalam rangka lo cemburu gitu sama pasangan lo. Oke, ya ada voice note dulu ya.
1: Halo, Meril.
0: Hey.
1: Nih gue nih, akun TikTok gak goyang, gak cerot.
0: Hey.
1: Gue lagi on the way.
0: Tau lu komersil
1: balik
0: banget,
1: ke rumah. Habis pulang kerja ya.
0: Iya.
1: Kondisi jalanan becek. Karena habis hujan masih gerimis-gerimis kecil.
0: Mm-mm.
1: Seperti biasa kalau hujan
0: minum tol angin.
1: Pastinya macet ya jalanan ya.
0: Pasti.
1: Kemungkinan 30 menit lagi baru nyampe rumah nih.
0: Mm-mm.
1: Dan gue pengen banget denger lagu dari MA, Nikah Cinta. Awas lu gak puterin ya.
0: Buset.
1: Oke, Meril. Eh, by the way, jam lu jadi giveaway gak?
0: Gak ada.
1: Tunggu ya di TikTok.
0: Gak ada yang giveaway. Gue jualan, dagang ini gue. Bener, gue dagang. Dijual jam G-Shock. Masih bagus. Harga normalnya 9 juta. Gue jual 6 juta aja lah. Itu juga masih nego. Oke, lu cari G-Shocknya. Itu adalah GBD Strip H1000. Nah, lo cari tuh harganya berapa tuh ya aslinya. Nah, ini gue jual. Oke, ini gue puterin requestan dari WhatsApp yang dia punya TikTok, namanya Gak Goyang Gak Cerot ya. Seralu dah ngasih nama apaan ya. It's for you, bro. And it's for everyone listening me.

0: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia Now dan juga Ari Lesmana. Sesi Potret masih bersama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone. Senang banget loh bisa kenal sama kalian tuh, sumpah kayak kalian semua udah gue anggap keluarga sendiri, tau gak? Nih ya, lo yang lagi nyetir, sumpah lo keluarga gue. Ya yeah. Mulai sekarang lo yang lagi nyetir nih, sekarang nih yang dengerin gue, lo akan gue panggil Papa. Ya yeah. Nah yang di kursi kemudi aku panggil Mama. Taunya di kursi kemudi cewek ya? Eh cowok. Gimana sih gue? Alright. Kita akan ngebahas soal what the. Sorry, kok TikToknya tiba-tiba keep your life engaging, turning your camera off. Ya gue bisa cabut, sorry. Oke. Kita akan ngebahas seberapa cemburuannya lo. Karena kan tingkat kecemburuan orang itu beda-beda kan, ya kan? Ada yang kayak agresif, ada yang ngechat dikit langsung dibalas. Langsung di kayak, eh ini gue ceweknya, gak usah ya bilang cowok gue ganteng lagi gitu. Oh, dia tuh jelek tahu gitu. Tapi cowoknya juga diledekin. Ada juga yang tipikal cemburunya mungkin, apa ya, ini agak sedikit overprotective, yaitu tukar-tukar password dan username Instagram. Nah, kita akan bahas. Coba di WhatsApp. Oke. Hai Kak Beril, ini dari Putri. Cemburu gue ke cowok gue paling apa ya? Paling share find my iPhone doang sih. Oke. Okay. Kayaknya itu bukan cemburu ya, lebih kayak apa ya? Apa sih bentukannya sahabat suara? Bentuk protektif ke pasangan kali ya? Bisa. Oke. Dan juga ada juga yang cerita, tapi gak mau disebutin namanya. Gue pernah secemburu itu sama cewek gue gak tau kenapa bang. Apakah mungkin karena dia menurut gue tuh cantik banget, atau mungkin karena emang temen cowoknya banyak. Gue pernah mantau cewek gue diem-diem dia pergi kemana, padahal gue bilangin gue lagi di rumah. Oke, nah itu tuh. Menurut gue sih saling terbuka sih bro. Lo malah nyapain lo sendiri tahu kayak gitu. Kayak lo harus capek-capek beranjak dari tempat tidur lo, terus lo beli ongkos lagi, terus lo pikiran lo main terus. Meanwhile mungkin banyak juga hal-hal yang perlu lo urusin, misalkan kerjaan dan lain-lain. Kalau kata B di TikTok, gue kalau masih di batas wajar bakal gue ungkapin. Kalau udah kelewatan sih silent treatment. Ah, dia tipikal cemburu yang silent treatment. Tapi kalau masih batas wajar, bakal gue ungkapin katanya. Pernah gak lo ngalamin cemburu tapi yang udah lewat dari batas wajar lo? Seperti apa? Kalau dari Margareta, dia bilang tukar-tukaran IG sama email. Oh gini, dia nanya gini. Kalau tukar-tukaran IG sama email, terus suami gue HP-nya gue pasang aplikasi Live 360, itu termasuk overprotect gak ya? Itu namanya saling terbuka kan? Lagian laki gue gak masalah kalau gue pasang aplikasi Live 360. Gak apa-apa, asal ada consent dari pasangan lo gitu ya. Antara lo dan pasangan lo itu menurut gue masih ya oke lah, toh juga deal-dealan lo berdua. Bodo amat lah kata orang lain, kata gue mah. Nih ada yang bilang, cemburu berkelas, gue diam, tenang, dan tendang. Ya kebetulan emang profesi cewek ini adalah pemain football ya kawan-kawan. Jadi tendang. Boleh loh, gue minta sekarang lo sharing ke gue. Cemburunya lo tuh seperti apa, dan lo mungkin bisa nilai, lo bisa minta gue nilai gitu ya. Cemburu gue tuh normal gak sih bang, kayak gini gitu. Kalau misalkan lo gak mau sebutin nama lo, biar ya, takutnya aib apa gimana, boleh banget gue rahasiain. Oke, kita lanjut dulu ke playlist malam hari ini, Padi Begitu Indah. Station on Iswara. Ya lagi dengerin di radio, semua mampir ke live TikToknya Iswara ya, karena aku lagi lap. Jangan lupa cek keranda kuning dan kirim koin ya. Kirim koin gitu. Dan buat lo lagi di jalan hati-hati, jangan pada ngantuk karena jalanan sudah terpantau lancar di tol TB Simatupang. Takutnya semakin lancar malah semakin ngantuk lagi. Stay safe everyone.

0: Mikules. Lagu.
1: Ruang.
0: Ruang.
1: Baru.
0: Baru.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: One day I saw this girl.

0: dapat suara masuk di jam 9 malam. Sebenarnya udah jam 9 lewat 9 menit lewat 35 detik. Udah detail ya. Waktu Indonesia Barat. Titip salam dong buat sahabat suara yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Semoga kabar kamu baik-baik selalu ya di malam hari ini. Kita tahu ya, di hidup ini kita tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya cemburu. Cemburu buta. Cemburu apapun itu ya. Tidak harus di percintaan. Tidak harus di pertemanan. Mungkin ada yang di pertemanan. Mungkin ada yang di apalah, cemburu sama apapun gitu ya, sama pencapaian orang. Dan itu adalah hal yang manusiawi dialami oleh manusia gitu ya. Ini sebenarnya ada topik yang berangkat dari soal kecemburuan. Tapi gue pengen bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk nih. Udah pada absen ya. Halo. Wah. Oke, ini gue masuk BTS. Ada cerita panjang banget ntar. Ada absen dulu dari Depok. Sawangan hujan. Waduh, Sawangan udah gak ada di map. Macet, hujan pula. Semangatnya buat, sumpah ini gue bener deh. Gue salam nih kalau ada teman gue yang lagi denger dan lo tinggal di Sawangan. Semangat terus buat lo. Gue tahu, wah, hari-hari lo berat sih. Tapi gue salut sama lo. Sawangan is a big deal, bro. Sawangan tuh real banget. Gila, gue pernah ke rumah teman gue di Sawangan. Gue berangkat Senin, tiba-tiba kok Kamis belum sampai-sampai gitu ya. Gitu, tiba-tiba tembus di Lampung gue, gak salah. Tapi emang sejauh itu Sawangan. Bang Beril mau kirim salam buat suamiku Rian Dika. Why? Yang lagi di jalan sambil dengerin suara. No, tadi laki lo ngechat nih. Semangat terus Pak Su dan buat semua suami di luar sana. Ih, parah banget masuk bini lo. Salam buat suami orang. Wah, parah Yan. Yan, gue mah. Ya, ih, masa ih gitu Yan. Padahal masuk apa, maksudnya si Tasya baik ya. Semangat terus Pak Su dan buat semua suami-suami di luar sana. Tuh ya, buat suami siapapun kamu di luar sana, dapat salam dari istrinya Rian Dika ya. Gue belum balas lagi chatnya Rian Dika. Oke, kita masih bahas soal kecemburuan. Mungkin lo bisa cerita curhatan lo, mungkin pernah cemburu sama orang. Oh ya enggak, sorry, gue tuh lagi bahas soal cemburu. Jadi ada statement yang menurut gue ini teringat banget di otak gue sampai sekarang ya. Dan mungkin lo juga familiar sama statement ini. Katanya kalau pasangan cemburu itu bentuk kasih sayang. Kamu setuju atau tidak? Kasih tahu ke gue. Sekarang semua masuk live TikTok, kita bahas di situ. Gue pengen tahu berapa banyak orang yang cemburu. Berapa banyak orang yang setuju sama statement itu? Dan berapa banyak juga orang yang tidak setuju sama statement itu? Katanya kalau pasangan cemburu itu adalah wujud kasih sayang. Is it yay or nay? Kita masuk dulu ke voice note yang akan gue putarkan di malam hari ini. Loh, tadi mana? Tuh kan, voice note-nya hilang. Kesel dah gue nih, begini-begini nih. Oh enggak, ini udah. Ada voice note nih, kita putarin ya.
1: Malam Bang Beril, aku Melati.
0: Hai Melati.
1: Mau request lagu Dinding dari Agus Safi dong. Thank you.
0: Dinding pa dinding, oi dinding pa dinding. Itu bukan sih, ntar gue cariin ya. Bercanda, I got you Melati. Suara kamu bagus deh, Mel. It's for you, Agus Safi. Dinding. Dinding-dinding apa yang paling panas? Dinding pabrik. Lo peluk dah tuh dinding pabrik. Panas banget sumpah, gak bohong gue.

lagunya Mau Engkau Tepung Beras Rose Brand. Nah kalau misalnya temen lo main gitar terus endingnya C di chord C, jeng cereng, lo nyanyiin Tepung Beras Rose Brand gitu ya pokoknya ya. Ya biar lucu aja tongkrongan lo nih. Ah ilmu dari gue lagi aja sahabat suara. Kita masih ngebahas soal statement cemburu itu wujud kasih sayang dari pasangan lo. Yes or no? Yay or nay? Mau guys, let's go. Sumpah, sorry, gue tadi bacain komennya di TikTok. Makanya lu yang di nonton di TikTok dah, lu kan pasti punya TikTok ya. Oke. Duh, mana sih tadi? Oke, statement cemburu itu bentuk kasih sayang dari pasangan. Setuju atau tidak? Kita bacain dulu dari Raffi. Kalau ada rasa cemburu, menurut gue itu wajar. Artinya dia takut kehilangan. Yang gak wajar itu kalau cemburunya berubah jadi posesif. Oh ternyata ada stage-nya sahabat suara. Cemburu itu sifat. Posesif itu kayak tindakan. Gitu ngerti gak sih? Perasaan cemburu lo keluar akhirnya berubah menjadi wujud tindakan. Ya lo berusaha mengovercome rasa cemburu lo dengan apa tadi? Posesif gitu. Mungkin dia yang kayak Okay, aku cemburu sama dia. Mulai sekarang aku pengen tahu DM Instagram kamu. Aku pengen login akun kamu di Instagram aku. Aku pengen find my iPhone sama kamu. Aku pengen Zenly udah gak ada BTW. Aku pengen masukin penyadap masa aku masukin penyadap di mobil kamu biar aku tahu kamu kemana. Ada yang gitu. Nisa from Bandung. Nisa gak setuju karena banyak orang ngaku sayang. Iya kalau orang ngaku wayang salah dong ya. Karena banyak orang ngaku sayang tapi sebenarnya cuma pengen ngontrol. Pernah ngalamin awalnya dibilang perhatian, ujungnya semuanya harus izin. Oh lama-lama lo jadi kayak gak yakin orang sebenarnya sayang apa enggak sih gitu. Karena menurut dia wujud sayang itu bukan dengan cemburu gitu ya. Nah tapi gue penasaran nih Nisa, banyak orang aku sayang tapi sebenarnya cuma pengen ngontrol. Apa sih tujuan lo ngontrol orang gitu? Iya kan? Maksudnya nih tadi si Naya juga bilang, "Mbak, temen gue sampai dipegang akun WA-nya." Maksud gue, kalau memang lo enggak sayang, and then kenapa lo harus ngontrol orang? Apa maksudnya? Apa kepuasan dari itu? Mungkin gue mikirnya orang ini punya kepuasan tersendiri. Oh, gue bisa dominate pasangan gue gitu dengan gue ngatur dia, dengan dia nurut sama gue. Fir'aun kah? Karena bandel jadi harus dikontrol. Bandelnya gimana sih? Kalau based on pengalaman, ada rasa trauma yang dibohongin kalau kata Rence. Makanya dia seposesif itu gitu ya, pengen kontrol gitu. Nah tapi memang harus dibedain nih rasa trauma lo terus jadinya kayak, gue juga pengen tahu nih, gue benar-benar pure pengen tahu ya. Lo punya trauma gitu terus lo pengen berusaha ngontrol dia dan posesifin dia, apa kalau beneran sayang sama dia gak sih gitu? Kalau kata Rence, jadi buat make sure ya, bisa dipantau tapi on case LDR oke. Kata Uut, capek tahu, biarin aja, mau dibiarin. Kalau emang dia gak macem-macem ya gak bakal macem-macem gak sih? Nah ada orang yang punya prinsip kayak gitu sebenarnya. Gue butuh satu volunteer untuk discuss sama gue di malam hari ini via telepon. Jadi chat aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Gue pengen ngobrol sama lo secara langsung gitu ya, tektokan. Nanti ya sekitar jam ya 21.40 menit mungkin. Pokoknya absen dulu aja, oke? Okay? Chat aja ke WhatsApp Iswara. Ntar gue telepon dari nomor Iswara, tapi yang penting lo chat dulu, oke? Okay? Abis ini gue akan puterin BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Ada voice note yang isinya cerita-cerita dari sahabat suara, tapi kita ke playlist dulu. Walaupun udah malam, tapi ada baiknya juga kita memutarkan lagu dari sore. Dan walaupun ini sudah jam 9:30, ada baiknya kita memutarkan lagu dengan judul 4:30. Stay tune on Iswara, bareng Beryl.

0: aktif tapi tetap stylish. Kenalin, UAD, Unique Active Dynamic.
1: Brand aktif wear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout.
0: UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat.
1: Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
0: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram @UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. It's me, Beryl. I'm still here sampai jam 10 malam menghibur sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. And welcome to BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Mana yang harus aku buka malam hari ini? Sabar, Spice. Sorry ya guys, gue tuh sambil ini, yang di radio kayak, ini biru ngomong sama siapa sih? Enggak, gue tuh monitor gue ada dua nih. Yang kiri di TikTok. TikTok sekarang lagi live. Sekarang berarti buruan lo masuk TikTok. Lo jangan kicau mania mulu, lo gambar-gambarin nih. Masuk-masuk TikToknya suara sekarang, buru. Masuk-masuk, sekarang gue lagi live. Kita ngobrol-ngobrol di sana, tinggal komen, gampang tahu. Sekarang masuk BTS, berani terbuka sama Beryl. Ada sahabat suara yang mau cerita. Ini bentuknya voice note. Gue minta banget lo yang di TikTok yang lagi dengerin radio juga bantu kasih solusi ya. Karena ini orang tuh lost gitu. Dia tuh gak tahu kemana arah hidupnya, tuh dia gak tahu. Makanya dia cerita panjang di voice note kali ini ya. Spice, mana sih? Loh, kok hilang? Ah, ini dia.
3: Halo Bear, selamat malam.
0: Malam.
3: Karena tadi gue lagi dengerin lo di TikTok, terus lo bahas soal cemburu itu tanda sayang atau kayak gimana.
0: Yes.
3: Nah, gue baru banget ngalamin kayak 10 menit yang lalu. Kejadian yang agak bingung sih sebenarnya gue menyikapinya seperti apa. Karena gini, jadi ceritanya sebelumnya Instagram gue itu diprotek, dan gue baru saja meng-unprotek Instagram gue, yang mana kalau misalnya gue unprotek itu, follower request itu tuh masuk dengan sendirinya.
0: Yes.
3: Terus kayak tadi ada cewek yang nge-DM kayak, halo kak, aku mau nanya boleh, kayak gitu. Dia nge-DM gue pakai fake account gitu, karena followersnya kayak cuma 6, yang kayak gitu-gitu.
0: Tapi followingnya banyak.
3: Terus feeling gue tuh udah bermain tuh di situ kayak, gue abis nge-unprotect, terus ada cewek yang nge-DM gue gitu. Gue udah ada feeling sebenarnya di situ. Terus gue balas lah DM-nya, gue tanya ada apa, gue bilang kayak gitu. Terus katanya, dia ngirimin gue sebuah profile.
0: Hai.
3: Lalu dia tanya sama gue, kenal gak sama orang ini? Pas gue buka profilnya, gue emang gak kenal sama sekali. Gue juga gak ngeliat ada mutual di antara gue sama si profil yang dikirim itu. Dan sudah pasti gue gak ada interaksi sama sekali sama dia ya gitu. Either dia mungkin ngebales story gue atau apa. Gak ada, karena DM kita nol.
0: Okay.
3: Terus gue bales lah ke si cewek ini kayak, gue gak kenal, gue ngomong kayak gitu, kenapa emang itu pacar kamu, gue gituin. Terus dia bilang, iya dia tunangan aku kak. Terus boleh minta tolong bantu hapus pertemanan gak sih? Gue sempat mikir tuh hapus pertemanan.
0: Bentar, sorry potong. Pasti IG-nya bahasa Indonesia. Hapus pertemanan soalnya.
3: Kamu, gue gituin. Terus dia bilang, iya dia tunangan aku kak. Terus boleh minta tolong bantu hapus pertemanan gak sih? Gue sempat mikir tuh hapus pertemanan gitu. Makanya gue bales, aku aja gak nge-follow dia, aku ngomong kayak gitu. Terus dia bilang, iya kak aku boleh minta tolong gak buat kamu hapus aja dia dari followers kamu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi gue belum bales sekarang DM-nya, karena gue mikir, apakah gue harus bantu untuk menghapus lakinya ini dari followers gue, atau gue bilang ke dia untuk ya minta aja sama
0: laki lo
3: untuk hapus gue,
0: urusan gue,
3: follow gue lagi. Itu gue masih belum tahu sih gue harus seperti apa. Menurut kalian gue harus kayak gimana, bantu dia buat hapus atau bilang ke dia untuk suruh lakinya aja yang unfollow gue gitu?
0: Gimana guys? Ini cewek-cewek deh. Soalnya kan ada yang bilang girl support girl, women support women. Gitu. Kalau kata Uut, hapus pertemanan Facebook ya. Bukan IG, Uut. Kan tadi dibilang Uut. Huh. Dari. Sampai batuk gue. Gara-gara Uut nih. I think suruh aja lakinya buat unfollow. Maksudnya si pacarnya kan suruh unfollow gitu. Cap cip cup bilang, kacangin WKWK diam itu emas. Oke. Okay. Kata Rence, gak usah, cowoknya yang genit kan. Ngapain follow orang gak kenal. Kalau kata B, ya tinggal suruh bilang lakinya buat unfollow dong. Kata Pilo, hapus aja kak, itu ceweknya udah OVT pasti. Oke, okay, kalau kata Pilo gitu ya. Reti, kalau kata Reti, kalau gue sih bantu aja lah, gak usah diperpanjang. Rence, ceweknya terlalu takut sih ya. Oh, itu bisa jadi faktor juga tuh C. Bener. Lucida, hapus aja kak, lagian gak ada impact apa-apa. Oke. Okay. Kodims, hapus-hapus aja, gak kenal juga. Dari, cowoknya aja yang suka nyari cewek sana sini, puih. Asik. Ardi, suruh bilang lakinya buat hapus pertemanan. Yang nyuri siapa, Di? Mustaqim, minta lakinya lah yang hapus. Biasanya ribet nih, nanti kalau sampai ke urusan kerjaan. Nah, tuh, cukup rata ya, cukup balance ya. Kalau yang di WhatsApp nih, ada nggak? Kalau menurut gue, pertanyaan gue cuma satu sih. IG lo diprotek apa enggak? Biar lo gue nggak ngasih order untuk kayak lo bilangin ceweknya atau enggak gitu ya, atau lo cuekin enggak. Cuma gue pengen berusaha menjabarkan IG lo diprotek apa enggak. Oh ya, dia protek ya akhirnya ya. Oke. Okay. Tapi si cowok kan ngefollow lo kan semenjak lo diprotek kan. Biasanya cowok ngefollow cewek itu pas ceweknya diprotek. Misalkan gue nggak kenal sama lo nih, terus gue ngefollow IG lo. Tujuan gue adalah untuk biar lo ngebuka requestan gue, terus gue bisa lihat isi profil lo karena gue naksir sama lo. Biasanya gitu. Kalau ada satu cewek yang kayak wah boleh nih, dia akan ngefollow. Tujuannya biar kayak di open proteknya, karena dia udah ngefollow, di accept requestnya, terus dia bisa buka Instagram lo dan lihat foto-foto lo gitu. Karena dia udah ngebet banget bro. Kita gitu sih menurut gue. Gak tau kalau menurut yang lain. Biasanya sih karena itu konteks ya sebenarnya. Lo kata Rence, iya lagi pernah ngaca cowok langsung di DM thank you gitu. Wah kakak, oh iya udah ditargetin lo. Abis ini gue akan aduh batuk mulu, kenapa gue ya? Abis itu gue akan ngobrol sama satu sahabat suara. Gue akan discuss soal statement. Katanya pasangan itu kalau cemburu itu bentuk kasih sayang. Itu benar atau tidak? Tapi setelah beberapa hit, so stay tune on Suara. Suara warga Indonesia. Comes from Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Mawar De Jong actingnya bagus banget. Sumpah salut gue. Tak di tanganku. Stay tune.

0: 101.4 is suara-suara warga Indonesia menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Oke, kita masuk ke BTS. Jadi kali ini sahabat suara, bumper dulu deh.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes, yang akan kita buka-buka malam hari ini adalah sebuah cerita. Ini kita sedikit discuss sama sahabat suara mengenai statement cemburu itu adalah bentuk kasih sayang dari pasangan. Yay or nay? Di telepon sudah tersambung oleh salah satu sahabat suara dengan nama. Halo.
2: Halo, malam Riel.
0: Malam. Gue manggil lo apa sih?
2: Gue Rence. Bisa
0: halo.
2: Diketok.
0: Oh, aduh, Rence bisa diketok apaan?
2: Gimana?
0: Rence yang bisa diketok.
2: Apa tuh?
0: Enggak, apa tadi lu bilang apa? Rence. Lu Rence.
2: Yang biasa di TikTok.
0: Oh, yang biasa di TikTok. Gue dengerin yang biasa diketok. Sorry, Bang Ebi menang. Berisik. London is blue. Sorry, gue ke-distract sama komen TikTok. Bang Ebi menang, bodo amat gue Ebi menang. Gimana? Kita ngobrolin soal statement cemburu itu adalah bentuk kasih sayang dari pasangan. Yes or no? Menurut lo, dan kasih penjelasan aku gue. Silahkan.
2: Kalau dari gue sih yes. Tapi ada porsinya. Jadi menurut gue tuh hubungan tuh perlu sih cemburu buat nunjukin kalau lu tuh care gitu sama pasangan ya. Maksudnya karena cemburu tuh bisa menunjukkan rasa lu takut kehilangan atau misal secara cemburu tuh gak mesti soal orang lain ya. Bisa kayak dalam arti waktu. Nah misalnya sih soal prioritas misal. Misal lu balasnya lama atau apa. Nah itu kan bisa tuh cemburu kayak lo bisa ini tapi gak bisa balas gue. Atau semacam seperti itulah. Terus kalau terlalu percaya tuh juga ada gak baiknya ya. Karena sepengalaman sih pernah kayak gue percaya aja gitu sama dia. Sampai suatu ketika WA dia tuh tidak sengaja nyantol di laptop gue. Nah gue percaya aja tuh dia bilang keluar kemana. Terus pas gue buka laptop mau buka WA, loh kok WA-nya masih nyantol.
0: Jang.
2: Akhirnya dari situ gue menemukan, misalnya waktu itu dia bilangnya pergi sama temennya Bagas gitu ya. Ternyata dia menjemput cewek.
0: Aduh,
2: memang
0: Bagas.
2: Bersama Bagas ini.
0: Tapi
2: ada wanita gitu.
0: Bap.
2: Jadi malah terbongkar dia selingkuh. Terus jadi mikir, apa gue terlalu percaya karena gue gak pernah mencurigai dia gitu.
0: Jadinya lu tuh kayak dilema gitu ya. Gue bingung nih gimana sih caranya biar tahu cowok gue nih selingkuh apa enggak. Apakah gue harus terlalu baik atau gue harus terlalu cemburuan. Kan gitu kan pikiran lu, ya gak sih?
2: Betul, tapi kalau terlalu cemburuan cowok, gak tau ya Ariel, lu sebagai cowok pasti gak suka juga kan cowok diposesifin.
0: Risihnya
2: gitu kan?
0: Risih, gue pernah putus gara-gara cewek gue terlalu cemburu. Gara-gara kayak dia itu mungkin ya cemburu.
2: Over mungkin ya.
0: Apa?
2: Over,
0: benar. Jadi gue pernah bilang kan tadi sebelumnya kalau memang cemburu tuh emang perasaan gitu, nggak apa-apa, manusiawi gitu. Cuma kayak lo harus bisa ngebagi gitu loh. Kayak kalau gue tuh jatuhnya gue lagi, misalkan find my gue, jadi gue kerja di sebuah gedung gitu misalkan ya. Find my gue di titik ini.
2: Nyantol.
0: Zenly, zaman Zenly waktu itu nggak salah. Jadi lo bayangin deh di gedung itu gue di find my-nya di posisi ini. Terus gue berpindah posisi agak jauh gitu. Yang mana gue mungkin kayak agak meeting di mana gitu. Dan gue gak, terus dia melihat fan gue bergerak sendiri. Terus dia bilang, kemana kamu? Terus kayak, anjir gue gak pernah ngapain lo nyet.
2: Iya sih
0: gitu. Oke.
2: Nah itu, yang makanya gue bilang cemburu itu boleh menunjukkan kasih sayang tapi ada porsinya.
0: Porsinya lo bisa kasih contoh gak?
2: Ya itu tadi, maksudnya kita harus tahu batasan kayak ini over gak ya. Tapi di sisi lain juga gak boleh terlalu percaya yang kayak jadi cuek gitu. Karena bisa menjadi celah buat perselingkuhan maybe. Kalau ini kok cewek gue terlalu cemburu ya atau gitu.
0: Kesempatan gue nih.
2: Betul.
0: Lo waktu itu cueknya gimana emang?
2: Cueknya tuh ya udah percaya aja sih, nggak kan ada tuh ya cewek misalnya, gue pergi mana ini, pap dong apa gitu kan?
0: Iya.
2: Nah ini enggak, kayak ya udah, ya yang penting gue percaya aja gitu.
0: Oh, tapi emang lu dari dulu pacaran? Terlihat
2: cuek gitu ya, kalau kayak ini kok percaya-percaya aja sih. Jadi kayak serba salah kan?
0: Tapi padahal lo dari dulu emang kayak gitu gaya pacaran ya?
2: Iya. Terus after, tapi setelah after diselingkuhin itu jadi kayak aware gitu sih, kayak kayak nggak bisa deh kayak kayak gitu gitu.
0: Dia selingkuhnya gimana kalau gue boleh tahu?
2: Jemput cewek terus check in.
0: Chat in?
2: Check in, check in.
0: Zap. As. Lo tau dari mana? Lo tau dari mana kok dia sakit?
2: Itu, di WA-nya itu. Pembahasan dengan temannya itu. Kan akhirnya gue membuka kan kayak, ini siapa? Gitu. Gue tau sih mungkin itu sebenarnya privacy, tapi kan itu gak sengaja. Maksudnya juga bukan salah gue, dia belum long out WA-nya dari laptop kan.
0: Iya.
2: Akhirnya gue baca dong.
0: Ya terus isinya gimana?
2: Gimana?
0: Isinya gimana isinya?
2: Ya pokoknya kayak jemput ya. Terus itu emang gue gak tau ya dia dijebak temennya apa, tapi tetap gue gak rasa dia salah, karena dia tetap mau kan. Jadi gue percaya perselingkuhan di dalam kantor tuh setelah membaca itu gitu. Jadi di lingkungan kantor dia itu tuh udah menikah gitu ya, selingkuh sama temennya. Nah, cowok gue tuh waktu itu baru. Terus
0: kamu putus-putus tadi tiba-tiba cowok lu apa?
2: Diajak, jadi cowok gue tuh karyawan baru di situ.
0: Oke, ya.
2: Oke, terus diajak sama temennya yang cowok ini, dimana teman cowok ini adalah selingkuhan seniornya yang sudah beristri dan bersuami dan beranak.
0: Si Bagas ini.
2: Nah, yes. Nah terus cowok gue tahu kan, terus mungkin si Bagas ini tuh biar kayak lu tutup mulut deh, biar nggak usah ngomong orang kantor. Lu ikut gue bukain kamar, gue kasih cewek gitu.
0: Tolol juga si Bagas anjir.
2: Iya makanya, dan bodohnya cowok gue mau dan menjemput cewek itu gitu.
0: Lo pacaran berapa lama BTW, sorry?
2: 9 tahun.
0: Mampus. tapi ini apa namanya, maksud gue benar kata lo dan kata orang-orang banyak, teman kantor, uh-huh, dimanapun lo berada, orang-orang sekitar lo itu uh-huh adalah orang yang akan membentuk sifat lo saat itu.
2: Berpengaruh banget.
0: Betul. Berarti memang dia si cowok lo ini adalah cowok lo ini dapat influence dari si teman kantornya si Bagas-Bagas ini.
2: Betul. Padahal kan seharusnya meskipun dia orang baru dia bisa menolak kan.
0: Iya sih.
2: Mungkin bagi dia itu tantangan gitu. Kadang kan hubungan terlalu lama juga flat aja mungkin ya.
0: Iya. Iya benar. Itu mungkin bagian dari perpeloncoan kali ya. Akhirnya lo putus.
2: Iya, halo.
0: Akhirnya lo putus?
2: Putus.
0: Oh.
2: Putus.
0: Oke. Iya. Cemburu wajar aja. Jadi, tapi terkecuali untuk lo yang mungkin punya apa ya. Nah, kalau misalkan nih orang yang punya trust issue gitu dan dia nggak ada pilihan nih, Rence, untuk cemburu dan overprotective, terus gimana? Harus ngapain dia?
2: Gak ada pilihannya, kenapa tuh?
0: Ya nggak ada pilihan karena misalkan, maksudnya dia mau nggak mau karena hubungannya masih berlanjut gitu, dia pernah diselingkuhin tapi memilih untuk lanjut. Uh-huh. Jadinya kan dia mau nggak mau kayak ya udah gue jalanin, tapi nih ada catatan nih, gue cemburuan banget sama lo nih, gue overprotective. Itu pengalaman gue sebelumnya. Menurut lo gimana?
2: Menurut gue ya dia harus menjalani itu dan tahu resikonya. Maksudnya mungkin bisa mengantisipasi gitu, karena dia tahu kan, oh cowok gue gini. Biar ya emang ya tadi ya misalnya sebelumnya cuek, ya udah akhirnya mau jatuhnya kayak orang protes aja sih, kayak jadi lu cantolin deh kayak semacam Zenly atau apa ya kan.
0: Yeah,
2: terus saya kasih bentar lebih dari 3 jam gitu misal.
0: Buset, kenapa suara lu
2: apa?
0: Lu lagi masuk gua ya? Putus-putus?
2: Enggak, gue di parkiran.
0: Parkiran mana?
2: Di parkiran kantor.
0: Oh, Ya ya ya ya. Daerah mana?
2: Di Sudirman.
0: Anjay, bagus enggak view-nya? Gue suka nongkrong di parkiran soalnya.
2: Ini yang basement sih, soalnya jadi enggak kelihatan
0: pantes,
2: lebih luar.
0: Pantes. Iya iya iya. Ya pokoknya gimana ya kalau memang kalau bisa putus mah putus kali ya. Daripada lo harus menerima konsekuensi kayak takutnya cowok lo selingkuh lagi, pala lo rame, anjir mikir-mikir ini seorang selingkuh lagi apa enggak gitu ya, mending lepasin aja gitu ya. Oke deh.
2: Setuju.
0: Renca makasih ya udah mau cerita. Gue sebenarnya tadi kita pengen ngebahas soal statement selingkuh lagi cemburu itu cemburu. Wajar apa enggak gitu ya. Untuk kasih sayang apa enggak. Tapi lebih seru yang cerita lo tadi. 9 tahun diselingkuhin. Tapi udah move on kan sekarang?
2: Sejujurnya belum.
0: Itu jadinya kapan sih kejadiannya?
2: 1 tahun yang lalu.
0: Aduh ya, wajar sih kalau belum move on. Renja semangat ya.
2: Oh iya, thank you.
0: Pesan dari aku cari distraction. Udah sempet deket-deket sama orang kan?
2: Tapi kayak masih belum siap buka hati sih. Daripada menjadi pelampiasan.
0: Betul, betul. Gak apa-apa. Tapi Ya kalau misalnya mau cari orang gak apa. Tapi lu jangan lupa disclaim ke orangnya kalau gue mencoba ya. Lu bilang gitu aja. Betul. Biar seems going to be fair buat si cowoknya juga. Mm-hmm. Gitu. Jadi lu udah ngasih disclaim dari awal, lu berusaha untuk membuka hati. Palingnya gitu sih. Kalau lu pengen cari distraction, karena menurut gue kalau buat orang gak bisa move on nih, distraction paling ampuh ya dengan lu cari yang baru gitu.
2: Iya sih, setuju. Sembuhin diri dulu aja sih.
0: Oh, healing ke Bali sana.
2: Tujuh.
0: Ke ini, carilah apa kek situlah pokoknya ya. Oke. Okay.
2: Mencoba hal baru
0: seperti nanam bibit petasan gitu misalkan, bebas mau lo ngapain. Renja semangat. Terima kasih udah mau cerita.
2: Iya, sama-sama Beril.
0: Dah. Mampir ke TikTok lagi ya.
2: Iya, siap.
0: Gas, dah.
2: Bye.
0: Berat ya, gila lo. Setahun, coy. Setahun, 9 tahun coy. Pada ngomongin apa nih TikTok? Ini gue masih ngomongin di TikTok. Tapi bener sih, maksudnya lo hati-hati deh ya sama circle kantor gitu. Pasangan lo intense, ketemu pasangan lo, ketemu teman-temannya di kantor setiap harinya gitu, yang dibentuk sama teman-teman kantornya adalah yang kebentuk di pasangan lo. Tapi pilihan pasangan lo sih mau semakin menjalani itu atau tidak. By the way, udah jam 10 malam. Ini pada diem ya, lagi ngerosting Chelsea. Gue tahu Chelsea lagi ambruk-ambruknya, tapi kemarin sempat menang sekali. Tapi ya bodo amat lah ya, masuk FA Cup. Ya udah receh lah ya FA Cup buat Chelsea. Jadi ya udah ngumpulin semua piala, udah tamat di bola. Terus apa yang dicari lagi? London is blue. Thank you buat sahabat suara yang dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10. Kita pamit dulu, besok lanjut siaran lagi. Jangan lupa di follow Instagram aku @b3riel. Mau baca-bacaan juga nih WhatsApp yang sudah masuk nih. Ini terakhir ya. Maaf loh kalau ada WhatsApp yang belum kebaca. Karena Satu lagi. Besok deh, gue simpen buat besok ya. Gue akan bacain ini besok sisanya. Jadi sorry buat yang belum kebaca. Kita akan lanjut besok karena udah jam 10 malam. Besok gue nge-MC pagi di Dewi Syartika di Cawang ya. Sampai ketemu besok di jam 8 sampai jam 10 malam. Buat lo yang lagi di jalan, hati-hati. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Untuk penutup, gue ada sebuah lagu dari sebentar, Nyoman Paul. Dadah semuanya di WhatsApp. Jangan lupa besok join lagi di TikToknya Iswara ya, iswara.network. It's time for me to say, mics off, hearts on, I'll see you tomorrow.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Ha! Adalah! Berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, malah maju memimpin perlawanan. Dan hebatnya lagi, meskipun kondisi fisiknya menurun dan usia nggak muda lagi, semangat juangnya tetap menyala bosku. Sampai akhirnya beliau diasingkan ke Sumedang karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Di suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang iya, Rasuna Said itu diambil dari nama pahlawan? Emang bener?
1: Oh iya bener, Rasuna Said dikenal sebagai orator yang berani banget buat ngomong di depan umum soal kemerdekaan. Sampai-sampai nih, beliau jadi salah satu perempuan pertama yang dipenjara oleh Belanda gara-gara pidatonya. Tapi sebagai pejuang Indonesia, beliau bukannya takut, justru makin dikenal luas dengan pidato-pidatonya yang berani, berani. Itu karena cewek, kalau cowoknya Roma.
3: Tidak Roma, gue berani.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Indonesia.
1: Ini 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah, itu siapa?
1: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
4: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini, tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
5: Sekarang.
6: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kak Indra terkebayang dari apa?
1: Apa,
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Dih.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh, ya,
1: saya bilang assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik
2: napas.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Kinasina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata. Gitu.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit, kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya, tapi
0: pakainya
3: pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus.
0: Kurang.
4: Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi nih sama Kinos Gina. Sampai jam 10 nanti ya kita temenin. Jadi gak usah khawatir buat kamu yang kena macet atau mungkin hari ini lagi bad hair day.
1: Bad hair day?
2: Terus atau mungkin lagi gak punya uang ya. Kenapa kamu gak usah sedih? Karena kamu tidak sendiri. Kami juga lagi butuh uang.
1: Dia malah curah colongan.
2: Seperti biasa, selamat datang di Suara Seru.
1: Yeay.